0: memuntahkan wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
1: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.

0: NPM Sikorlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
1: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki

0: dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 1,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar masih lanjut di NTB pagi dan pagi ini tim untuk RRI Fest 2026 sudah berada di lokasi MAN 1 Mataram ya. Jadi silakan nanti ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kegiatan ini pendengar. Tapi dari sekarang ini sudah banyak yang berkunjung sepertinya ya, banyak yang menghadiri karena sudah ada juga bazar UMKM, belum lagi nanti ada kegiatan-kegiatan CKG, cek kesehatan gratis. Jadi silakan ya kalau Anda masih di rumah, ini langsung saja ke MAN 1 Mataram. Nah, untuk kegiatan ini sudah sejauh mana ya persiapannya pendengar? Kita sudah terhubung dengan Agus Santosa untuk melaporkan secara langsung persiapannya dari kegiatan RRI Fest 2026 dari MAN 1 Mataram. Dan untuk tahun ini mengangkat tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Agus, silahkan.
2: Dian, di studio Pro 1 RRI Mataram. Saat ini saya berada di tengah halaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram atau MAN 1 Mataram. Tepat sekali apa yang disampaikan tadi. Dan pada pagi ini, yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa untuk bisa terus menyimak jalannya pelaksanaan RRI Fest 2026 di MAN 1 Mataram, Anda kami ajak untuk bisa mengunduh aplikasi RRI Digital yang tersedia di Play Store maupun iOS, atau juga bisa menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian, selain bersiaran melalui format terestrial, RRI Fest 2026 Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri juga disiarkan secara visualisasi di kanal YouTube RRI Mataram Official. Adapun situasi pada saat ini, yang pertama, seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram sudah diinformasikan bahwa pada pagi ini terdapat kegiatan RRI Fest 2026 di sekolah, sehingga anak-anak didorong untuk bisa berkumpul di halaman dalam MAN 1 Mataram yang juga menjadi lokasi lapangan basket sekaligus juga panggung utama RRI Fest 2026. Dan juga di sekitarnya terdapat beberapa akses layanan, akses komersial sekaligus juga akses kegiatan sosial berupa cek

Baik, dukungan secara yang menyangkut tentang kesuksesan acara, juga yang menyangkut secara administrasi dari kontribusi bersama dalam membangun kemajuan di Nusa Tenggara Barat melalui anak-anak muda, peran dari anak-anak muda, dan tema atau talk show singkat yang nanti akan berlangsung selama pelaksanaan RRFest 2026, menitipkan banyak pesan, tidak hanya pesan pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga pesan-pesan ekonomi dan bisnis, bahkan terdapat iptek yang nanti akan bisa Anda simak dalam format speak up dari masing-masing partisipan. Kemudian ada juga dalam hal lingkungan dan kesehatan, dan dari beberapa pihak tersebut terdapat salah satu di antaranya adalah dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan menitik beratkan tentang anak muda membangun daerah dengan menekan angka pernikahan usia anak. Kira-kira demikian yang akan berlangsung nanti. Di samping tentu ada beberapa pesan-pesan yang menyangkut tentang literasi digital, menyangkut tentang fiskal dan sebagainya yang dihimpun oleh RRI Mataram dalam acara RRI Fest 2026 ini. Dan terdengar dimanapun Anda berada, semua upaya ini juga bermuara bagaimana ikut mensukseskan program kepemimpinan nasional. Salah satunya adalah bagaimana ikut menggerakkan inisiatif kewirausahaan dalam pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Kemudian mensukseskan program RPJMN Generasi Emas 2045 melalui cek kesehatan gratis. Dan juga terdapat aspek legalitas terhadap produk inovasi yang dilakukan oleh insan wirausaha di NTB yang mendapat atensi dari pihak seperti Kanwil Hukum Nusa Tenggara Barat. Di samping itu juga pendengar terdapat beberapa hal yang sangat penting sekaligus seru yang nanti Anda bisa akan simak. Yang apa yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari keberlangsungan acara RRI Fest 2026 ini. Kalau melihat dari susunan acara sendiri, terdapat pentas kesenian Islami, seni pertunjukan Islami seperti Adroh yang sudah berlatih sejak sore kemarin secara intens sampai akan tampil di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Situasi sendiri untuk RRI Fest 2026 di Mansatu Mataram masih berjalan dengan lancar dan saat ini tentu posisi dari kepanitiaan adalah menunggu para tamu undangan untuk hadir di lokasi acara ini. Kembali saya sampaikan kepada pendengar, kepada Anda pendengar yang ingin menyimak jalannya RRI Fest 2026 RRI Mataram di Mansatu Mataram di Jalan Pendidikan Kota Mataram, Anda bisa mengakses RRI Digital, aplikasi RRI Digital, dan kemudian juga dapat menyimak jalannya RRI Fest 2026 dengan mengikuti di kanal YouTube RRI Mataram Official sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan dari jalannya acara, kita harapkan bisa menjadi formulasi ke depan bagi siapapun yang menyimak jalannya RRI Fest 2026 ini, bahwa kolaborasi antar pihak, kebersamaan, partisipasi, berikut aspek kegotong royongan dalam konteks apresiasi terhadap mereka yang berprestasi di Nusa Tenggara Barat dapat dilakukan dari Mataram bersama dengan berbagai pihak. Yang muaranya sekali lagi adalah bagaimana menciptakan kontribusi yang positif dalam membangun daerah untuk sampai di tingkat regional dan nasional. Dan kita ketahui pula bahwa dua bulan terakhir ini atau di Agustus merupakan momentum dari ke-81 Republik Indonesia. Dan di September ini, tepatnya nanti di tanggal 11 September 2026, Radio Republik Indonesia akan berulang tahun yang ke-81 tahun. Selaras dengan usia kemerdekaan RI yang di

0: inisiasi oleh para pejuang bangsa broadcast di tanah air dalam konteks ikut menyebarluaskan atau mengamplifikasi semangat kemerdekaan di tahun 1945, dan salah satu di antaranya adalah upaya dalam merekam suara Bung Karno yang membacakan teks proklamasi beberapa waktu setelah di Jalan Pegangsaan. Demikian informasi awal, report on the spot dari Mansatu Mataram yang menjadi lokasi RRI Fest 2026 bertema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dan pada pukul 9 nanti kita sudah akan bisa melangsungkan acara. Agus Santosa kembali ke studio Pro 1 bersama Dian Mustafa.
1: Ya, Agus Santosa, pendengar, demikian bagaimana kegiatan persiapan, maksudnya ya, kegiatan RRI Fest 2026 yang berlokasi di Mansatu Mataram. Dan tentu saja selain nanti Anda akan bisa menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, kemudian juga nanti akan ada cek kesehatan gratis, kemudian literasi digital, yang paling penting itu adalah ada bazar UMKM untuk Anda yang mau berburu kuliner ya. Silakan nanti hadir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai untuk mengajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja, orang-orang yang terdekat dengan Anda. Dan juga nanti Anda bisa mendapatkan informasi tentang cara mengenali, mencatatkan, mendaftarkan, dan melindungi kekayaan intelektual Anda, sekaligus berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Jadi jangan cuma punya karya tapi Anda tidak tahu cara melindunginya. Karena karya, merek, dan inovasi yang Anda hasilkan ya tentu saja bisa memiliki kekayaan intelektual atau biasa disingkat KI. Jadi mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, dan juga berbagai jenis KI lainnya. Jadi silakan sekali lagi di RRI Fest Anda bisa lebih tahu banyak ya, bisa mengupas banyak tentang bagaimana melindungi karya, merek, dan inovasi dengan kekayaan intelektual bersama Kementerian Hukum NTB yang akan hadir ya memeriahkan RRI Fest 2026. Jadi kegiatannya terbuka untuk Anda semua pendengar RRI, pelaku UMKM terutama, kreator, mahasiswa, juga untuk para inovator. Karena nanti di RRI Fest ini juga Anda akan mendapatkan informasi tentang cara mengenali, mencatatkan, mendaftarkan, dan melindungi kekayaan intelektual, sekaligus berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Jadi jangan lupa kalau Anda berkunjung ke RRI Fest hari ini, mampir ya ke layanan kekayaan intelektual Kementerian Hukum NTB di RRI Fest 2026. Kalau Anda punya karya, punya merek, punya inovasi, lindungi dengan KI. Membuat sesuatu itu keren, punya perlindungan, pasti lebih keren. Dan pendengar RRI Fest ini adalah rangkaian dari Hari Radio 2026.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
5: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
4: Hah, maksudnya gimana tuh?
5: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
4: Oke, terus?
5: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan tinta Clio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
4: Kalau yang ketiga?
5: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
4: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
5: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
4: Dilihat, diraba, diterawang.
6: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
7: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
10: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih bersama di NTB Pagi ya, untuk menginformasikan persiapan dari RRI Fest dan nanti akan disiarkan dari Pro 2 ya, RRI Mataram. Dan saat ini memang sudah berlangsung, maksudnya ya, ada yang sudah cek kesehatan gratis, kemudian ada yang sudah berkunjung ke bazar UMKM-nya. Dan nanti acara untuk RRI Fest ini yang disiarkan oleh RRI Pro 2 RRI Mataram, tentu saja ini dalam rangkaian Hari Radio. Dan juga di sini akan hadir ada dari Kementerian Hukum NTB. Jadi untuk Anda pelaku UMKM ingin usaha lebih profesional atau naik kelas, jadi Anda bisa mengenali yang namanya perseroan perorangan. Dan tentu saja dari Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak Anda semua, masyarakatnya khususnya ya pelaku usaha mikro dan kecil ya, untuk semua masyarakat maksudnya, bisa mengenal lebih dekat perseroan perorangan ini ya. Jadi semua ini juga untuk memeriahkan RRI Fest 2026. perseroan perorangan ini merupakan kemudahan ya untuk Anda sebagai pelaku UMK bagaimana bisa memiliki legalitas usaha. Nah, jadi usaha itu bisa lebih profesional, usaha Anda maksudnya ya, dan mandiri serta punya peluang untuk berkembang lebih luas dan lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Informasinya bisa Anda dapatkan nanti di kegiatan RRI Fest berlangsung hari ini pendengar di 9 September sekitar pukul 9 sampai selesai, bertempat di MAN 1 Mataram. Jadi terutama buat generasi muda yang ingin memulai sebagai pelaku usaha atau pelaku UMK dan ingin mengembangkan usahanya, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan di RRI Fest 2026 ini. Mari wujudkan UMKM naik kelas, mandiri dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum. Ayo UMKM naik kelas.
14: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
16: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
17: Dari tadi buang kertas terus?
18: Salah terus nih aku ngeprintnya.
17: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
18: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
17: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi.
18: Pasti lama lah.
17: Nah, itu kamu tahu.
19: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Ya baik pendengar, saya akan tuntaskan informasi-informasi yang dikemas dalam opini publik klarifikasi ya sejak awal tadi. Dan nanti jangan lewatkan, masih ada informasi-informasi yang lain pendengar. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa bergabung nanti di Halo RRI. Dua line telepon masih siap untuk Anda gunakan, 0818-02-056-000 dan juga di 64-65-21. Kita masih melanjutkan NTB pagi ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar atau arsip dari akun Facebook Gimana Aksi ya pada hari Kamis 3 September 2026 yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Dan unggahan ini disertai narasi kebakaran hutan Kalimantan mulai masuk negara Brunei dan bakar rumah penduduk. Hingga Selasa 8 September 2026, unggahan tersebut mendapatkan 4 tanda suka dan dibagikan 2 kali. Kita cek faktanya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook dengan bantuan Google Lens. Dan hasilnya ditemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan unggahan Facebook BFRD Brunei Fire Rescue Department yang diunggah di Selasa di tahun 2025 ya. Dan dalam unggahan itu pihak Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakaran. Namun dapat dipastikan kejadian tersebut dalam foto tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Kita simpulkan faktanya foto tersebut terjadi di tahun 2025 lalu dan tidak ada kaitannya dengan Karhutla yang terjadi di Kalimantan. Jadi unggahan tersebut berisi klaim Kebakaran hutan Kalimantan merambat ke pemukiman Brunei Darussalam itu adalah konten menyesatkan. Tetap cek faktanya, pendengar bersama Pro1 RRI Mataram setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini 9 September 2026 bersama saya Apriana Mahdan. Berdua saja ditemani Rian Muhdar di gatekeeper dan pengarah acara. Karena rekan saya Mardiana Mustafa yang tadi sudah menemani Anda dari sebelum terbit matahari ya. Sedang bertugas di kegiatan RRI Fest untuk hari ini yang berlangsung di MAN 1 Mataram. Jadi bagi Anda seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang ingin mengikuti kegiatan RRI Fest, silahkan undangan ini ditujukan kepada semua warga Kota Mataram khususnya ya yang ada di Pulau Lombok ini, atau bahkan mungkin yang ada sedang di luar pulau mau ke Lombok. Ya mudah-mudahan keburu ya, karena kegiatan-kegiatan yang berlangsung cukup banyak. Tadi saya sudah dari sana sepagi mungkin untuk mengikuti cek kesehatan gratis, dan alhamdulillah hasilnya, walaupun saya semalam juga ke dokter juga ya, ke klinik untuk mengecek kesehatan karena agak sedikit sakit di tenggorokan, mau flu rasanya, ya saya langsung buru-buru untuk ke dokter supaya mendapatkan tindakan yang cepat. Jadi alhamdulillah sudah diberikan antibiotik, obat flu dan radang tenggorokan serta vitamin, cukuplah ya untuk segera memulihkan kondisi tubuh yang sedang kurang fit ini. Dan pesan dari dokter yang mungkin juga berguna untuk Anda, saat ini kita memang harus sering menggunakan masker karena walaupun lokasinya cukup jauh kalau kita mikirin jarak ya, Gunung Krakatau yang erupsi, abu vulkaniknya ini juga sudah bertebaran di wilayah sekitar, tapi bukan tidak mungkin angin juga bisa menerbangkannya ke wilayah-wilayah lainnya karena kandungan dari abu vulkanik ini kan cukup bisa membahayakan kesehatan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi langkah antisipatifnya ya kita menggunakan masker. Saya juga sudah check out masker di keranjang kuning ya. Tapi mudah-mudahan sih jangan dijadikan ajang bisnis di setiap kondisi bencana di mana warga membutuhkan hal-hal yang urgen misalnya. Seperti kita ketahui dulu masker ini sempat langka, susah dicari, kalaupun ada harganya luar biasa mahal waktu COVID-19 ya. Kemudian sarung tangan pun dulu juga naik harga, dijadikan kesempatan berbisnis oleh beberapa pengusaha. Nah, terkait dengan erupsi Gunung Krakatau ini juga dikeluhkan oleh beberapa kelompok masyarakat, bahkan selebriti pun speak up bahwa masker itu merek tertentu kok bisa jadi 180-an ribu kalau nggak salah ya. Padahal itu harganya 80-an, pokoknya mahal lah ya. Jauh sekali bedanya, padahal harganya itu biasanya 12 ribu. Ketika terjadi erupsi Gunung Krakatau yang abu vulkaniknya menyebar cukup tebal, tiba-tiba harga dinaikkan. Ya ini cukup memprihatinkan dan bikin geram masyarakat. Janganlah kita menjadikan kesusahan sesama saudara kita ini sebagai ladang berbisnis dan mencekik gitu. Jangan aji mumpung cari-cari kesempatan. Artinya disinilah kita mewujudkan, menunjukkan rasa kemanusiaan kita. Kalau bisa sih kita membantu gitu ya. Kalau gak bisa secara gratis ya normalkan saja harganya. Memang kita pahami dari rumus ekonomi gitu, ilmu ekonomi, bahwa di mana ada high demand ya pasti harga juga akan naik, biaya produksi juga naik karena kondisi begitu ya. Mungkin ada bahan-bahan yang dikirim, dipesan khusus, tetapi tidak juga sampai tidak masuk akal harganya sampai berkali-kali lipat. Nah inilah yang sering terjadi di negara kita, bahwa mental-mental Haji Mumpung para pebisnis itu mencekik masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan dan bisa mengetuk hati seluruh masyarakat, apapun profesinya, baiknya itu dia pengusaha, baik itu masyarakat biasa, ya kita saling rangkul seharusnya ketika kita sama-sama menghadapi musibah yang sama. Baik, kami buka layanan call center kami di 0818-0205-6000 atau di 0370-0446-521. Untuk Anda yang ingin menyampaikan unek-unek atau keluhan, ataupun juga laporan mengenai infrastruktur, kemudian mengenai fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Nusa Tenggara Barat, silahkan Anda boleh sampaikan di Halo RRI edisi hari ini. Saya kembali mengingatkan Anda pendengar yang pagi ini mungkin tidak ada kegiatan lain, silahkan Anda hadiri RRI Fest di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram di Jalan Pendidikan. Di sana ada cek kesehatan gratis, ada berbagai macam pertunjukan, hiburan, ada juga bazar UMKM. Tadi banyak sekali makanan-makanan yang dijual yang bisa Anda dapatkan, apalagi jam-jam segini yang belum sarapan bolehlah mendekat ke RRI Fest. Baik, kita jeda dulu pendengar sebelum kami lanjutkan kembali Halo RRI untuk Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: RI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Baik, pendengar Pol 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita lanjutkan kembali program Halo RRI untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 9 September 2026. Dan informasi hari ini, pendengar, 9 September 2026 pagi hari tadi, operasi pencarian terhadap Ramdan berusia 56 tahun, seorang nelayan asal desa Pene, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan hilang sejak Senin 7 September 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tadi pagi. Dan korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian. Dan tim SAR gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi. Sebelumnya Ramdan dilaporkan berangkat melaut seorang diri pada hari Senin tanggal 7 September 2026 sekitar kurang lebih pukul 10 pagi di perairan Desa Batu Nampar Selatan, dan hingga sore hari korban tidak kunjung pulang. Lalu sekitar pukul 7 malam warga hanya menemukan sampan dan jaring milik korban di sekitar Gili Linus. Nah, pencarian mandiri oleh warga sempat dilakukan juga sebelum akhirnya dilaporkan ke Pos SAR Kayangan pada hari Senin malamnya. Dan tim rescue Pos SAR Kayangan bersama potensi SAR itu langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menjelaskan bahwa operasi pencarian sempat terkendala jarak pandang dan minimnya penerangan pada hari Selasa kemarin dini hari ya, sehingga pencarian dimaksimalkan kembali sejak Selasa pagi hingga Rabunya. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, antara lain tim rescue Pos SAR Kayangan, kemudian Polairut Polda NTB, Polairut Polres Lombok Timur, Pol AL Lombok Timur, Damkar Mat Lombok Timur juga, kemudian unit SAR Lombok Timur, Polsek Jeruwaru, masyarakat dan lain setempat. Dengan ditemukannya korban ini, operasi SAR resmi ditutup. Jadi memang tim SAR gabungan ini kemarin itu terus mencari Ramdan atau nelayan asal desa Pene, Kecamatan Jeruwaru ini ya, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaporkan hilang setelah berangkat mencari ikan di perairan Desa Batu Nampar Selatan. Dan saat itu juga warga kemudian setelah melihat sampannya Ramdan ini di sekitar Gili Linus, langsung melakukan pencarian dulu secara mandiri ya, dan laporan orang hilangnya selanjutnya diterima pos SAR-nya pada Senin malam. Jadi tim rescue Pos SAR Kayangan bersama sejumlah unsur SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Jadi aksi cepat tanggap ini membuahkan hasil sehingga tadi pagi jenazah Ramdan itu ditemukan. Baik pendengar, silakan bagi Anda kami undang untuk bergabung melalui hotline kami di 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21 atau bisa melalui RRI Digital juga. Anda bisa menyimak dan juga bisa berkomentar. Baik pendengar, kami akan kembali lagi, kita jeda kembali dan nanti akan mencoba mendengarkan seperti apa suasana di lokasi pelaksanaan RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh LPP RRI Mataram hari ini 9 September 2026 serangkaian dengan peringatan Hari Radio HUT RRI ke-81 di tahun 2026. Baik, untuk Anda kami kembali undang untuk hadir di kegiatan RRI Fest yang berlangsung di MAN 1 Mataram. Gratis, tidak dipungut biaya. Dan di sana sejumlah UMKM juga turut serta memeriahkan RRI Fest yang dilaksanakan di MAN 1 Mataram. Kita dengarkan Bung Syahmanat laporan lengkapnya. Baik, terputus. Oh, baik. Di sekali lagi pendengar, di RRI Fest kali ini yang dipusatkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram, serangkaian kegiatan juga sudah terlaksana. Tapi seperti apa kondisi saat ini? Di sana juga ada sejumlah UMKM yang ikut memeriahkan RRI Fest yang dilaksanakan di MAN 1 Mataram. Sudah ada rekan saya Bung Syahmanap di ujung telepon. Selamat pagi Bung Manap.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
1: Kabar RRI. Sepertinya Bung Manap nih senang sekali ya, bergairah ya. Guys, bersemangat. Ini berapa UMKM yang udah dicicipin ini?
2: Belum.
1: Belum justru ya. Oke. Yeah. Bung Manap, saya tadi sudah dari sana, sudah cek kesehatan gratis juga. Dan alhamdulillah hasilnya cepat keluar, melegakan juga. Tapi selengkapnya tentang kegiatan RRI Fest dan suasana terkini, silakan Bung Manap gambarkan kepada pendengar kita.
2: Siap. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram, sedang mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest 2026, di mana pada RRI Fest kali ini mengusung sebuah topik atau tema, yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sedikit kami gambarkan suasana yang ada di lokasi pada saat ini. Di samping tadi sudah dimulai acara-acara pembuka dan nantinya juga akan disusul oleh beberapa kegiatan atau beberapa rangkaian talk show. Namun tidak hanya di dalam lokasi acara, tapi di luar juga terpantau meriah. Meriahnya juga dimeriahkan oleh sejumlah UMKM yang memang sengaja dihadirkan oleh panitia RRI Fest pada tahun ini. Dan ada beberapa UMKM yang memang menyediakan berbagai macam dan aneka jajanan ataupun makanan. Tidak hanya itu, pendengar, di sini juga terdapat beberapa pedagang yang menjual aksis

0: dengan salah seorang penjual kopi keliling atau kopling yang sedang viral ini. Bisa disampaikan Mas siapa nama lengkapnya?
1: Muhammad Iqbal Zailani.
0: Mas Iqbal, bagaimana Mas Iqbal melihat situasi pada saat ini di acara RRI Fest ini, Mas?
1: Alhamdulillah cukup ramai dan meriah juga.
0: Mas, kalau diundang tadi, memang diundang secara langsung atau seperti apa, Mas?
1: Ya, info juga ya. Ya, diundang langsung ya. Dari ke pusat dulu baru ke sini dia.
0: Barangkali ini pendengar di samping ada penjual langsung, ini juga ada bagian dari marketing media kopi keliling itu sendiri. Dengan Mbak siapa?
2: Dengan Mbak Puja.
0: Mbak Puja, kalau melihat kopi keliling sekarang yang memang benar-benar viral ataupun yang memang benar-benar sudah menjamur di Nusa Tenggara Barat, ada berapa banyak sebenarnya kalau kita melihat di jalan-jalan itu, Mbak?
2: Untuk unit kopling sendiri, ini untuk kopling sendiri ya, kita tidak berbicara kompetitor dan lain sebagainya. Untuk unit kopling sendiri kita yang ada beredar di Nusa Tenggara Barat saja ada sekitar 80-an unit lebih, ada juga di Jakarta. Kita di Jakarta baru ada satu unit.
0: Oke. Gimana Mbak minat dari masyarakat sendiri kalau dilihat dari sisi penjualannya, Mbak?
2: Untuk minat dari sisi penjualan ya, dari masyarakat sendiri tentu antusiasnya ke produk kami, Kopi Keliling Lombok ini juga permintaannya masih cukup tinggi di antara banyaknya kompetitor yang sekarang. Kita untuk saat ini dalam sehari mampu untuk memproduksi sekitar 3.000 sampai 3.500 cup per hari. Itu untuk yang ada di wilayah Mataram saja, itu belum terhitung yang ada di Sumbawa, Bima dan Dompu maupun yang ada di Jakarta.
0: Oke, Mbak, kalau melihat situasi saat ini, kopling juga mendapat undangan untuk memeriahkan RRI Fest yang diselenggarakan di MAN 1 ini seperti apa, Mbak?
2: Oke, saya rasa untuk kopling ada di acara ini sangat-sangat luar biasa. Acaranya juga luar biasa keren, meriah, banyak sekali stand-stand yang ada di sini, salah satunya itu kopling karena kami langsung di-invite ke sini secara langsung dan sudah beberapa kali juga kita di SMA 1 ini selalu mengisi acara di sini.
0: Terima kasih banyak Pak waktunya untuk RRI. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di samping di luar ruangan ini kita disuguhkan dengan berbagai macam kuliner yang ada di sini, juga kita nanti di dalam acara itu akan dirangkai dengan beberapa talk show. Ada kalau berdasarkan rundown di sini ada sekitar 4 talk show yang nanti akan disampaikan dalam RRI Fest ini. Saya contohkan satu talk show yang saat ini sedang berlangsung, yaitu talk show dari Kanwil Kemenak NTB. Yang diundang itu yang menjadi narasumber yaitu Kepala Bidang Madrasah Provinsi NTB. Dan bagaimana keseruannya nanti, kemudian juga keseruan-keseruan yang akan disampaikan nanti di acara RRI Fest tahun 2026, kita akan update terus baik melalui kanal online kita ataupun di radio RRI Mataram. Demikian dari MAN 1 Mataram, Samanat melaporkan.
3: Terima kasih Bung Samanat atas laporan Anda tentang situasi di lokasi berlangsungnya kegiatan RRI Fest 2026 ini dan sempat juga berkomunikasi dengan para UMKM yang mengisi turut juga memeriahkan dan meramaikan kegiatan RRI Fest ini. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, pendengar tetap di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
6: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
5: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
6: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
5: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
5: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
7: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
8: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
9: Kita lanjutkan kembali, halo RRI pendengar, dan sudah ada yang ingin bergabung. Halo RRI.
10: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, dengan siapa Bapak?
10: Halo. Gi. Ini tadi di Rini, kekebalama Rini. Sekarang, nengkak di kalar bel.
9: Oh, iya. Salah ya, sambung ternyata nyari Mbak Rini. Ternyata ini Apriana ya. Baik, silakan untuk yang ingin menyampaikan sesuatu, unek-unek, keluhan ya. Kalau keluhan tadi nyari seseorang gak ketemu, ya mohon maaf, ini kita fokuskan untuk infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun pendengar, ternyata kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akhiri kebersamaan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami undang Anda sekali lagi beramai-ramai, ajak keluarga, teman-temannya semua untuk hadir di RRI Fest karena kegiatannya seru sekali, masih berlangsung juga hingga saat ini di Man 1 Mataram dengan rangkaian acara penuh mulai dari cek kesehatan gratis, kemudian ada aneka hiburan, pertunjukan juga, ada edukasi, sosialisasi, lalu ada bazar UMKM. Nah, di mana ini yang jadi inceran masyarakat ya, untuk kita saling mendukung roda perekonomian di NTB ini tetap berputar, mendukung para pengusaha mikro kecil dan menengah, membeli produk-produk lokal, dan tentu saja kita bisa menikmatinya ya. Baik, saya Priyana Mahdan dan rekan saya Rian Muhdar, pengarah acara dan gatekeeper pagi hari ini bersama seluruh tim Halo RRI pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di episode RRI Halo RRI berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Apa nih?
0: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Nusa Tenggara Barat hanya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara di pasar harganya bisa mencapai Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini membuat peternak lokal berada dalam posisi sulit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan harga normal telur seharusnya berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sehingga ia menduga tekanan harga di tingkat peternak salah satunya di sebabkan masih masuknya telur dari luar daerah, terutama Bali. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan pendengar Lintas Informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Sudah siap ada Koriatun Hafizah yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat siang pendengar, siap bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Koryatun Hafiza kali ini yang menemani Anda, menemani ruang dengar Anda ya, di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang hari ini sedang disibukkan dengan aktivitas seperti biasa, pekerjaan yang setiap hari Anda kerjakan. Ya, semoga dikerjakan dengan hati yang lapang, dengan penuh semangat ya, agar hasilnya juga memuaskan. Oke, pendengar saya Koryatun Hafiza temani Anda hari ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk daerah Ampenan dan sekitarnya, daerah kawasan Langko. Di jam segini udah mulai redup-redup nih. Dari kemarin ya hujannya masih malu-malu. Gerimis-gerimis sedikit-sedikit aja. Malah menghilang. Mulai panas lagi. Tapi mungkin ya di daerah Anda sudah mulai turun hujan. Oke lah, mungkin itu yang Anda nanti-nantikan ya. Di setiap harinya, kapan hujan nih, kapan hujan nih. Yang pastinya berdoa, semoga hujan yang turun membawa keberkahan dan tidak membawa bencana ataupun satu hal yang tidak diinginkan.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku,

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari.

hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Iya, mendengar saya Prosata RRI Mataram. Hari ini sedang berlangsung kegiatan RRI Fest ya, yang diselenggarakan di MAN 1 Mataram. Di sana banyak UMKM. Tadi saya sempat juga ke sana membeli beberapa produk UMKM yang ada di sana. Iya, untuk Anda yang mungkin kebetulan lewat ya, boleh deh mampir ya untuk melariskan juga UMKM yang ada di sana untuk membantu perekonomian, yang tentunya UMKM ini sebagai salah satu tonggak perekonomian juga ya. Oke, pendengar, selamat siang untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Rupa-rupanya sudah tidak mendung lagi. Tadi udah mulai mendung-mendung, tapi sekarang di kawasan Jalan Langko sudah mulai terang lagi. Ya, memang ya, hujannya masih malu-malu. Sabar deh buat yang sudah menunggu hujan berhari-hari ini. Semoga harapannya bisa segera tercapai. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, karena biasanya kalau dari musim kemarau ke musim hujan itu kan tanahnya kering-kering ya, kemudian langsung ditimpa oleh hujan lebat. Nah, itulah yang berbahaya biasanya ya, yang cepat menimbulkan longsor dan lain sebagainya. Makanya kita harus berdoa pada saat hujan turun nanti agar hujan tersebut membawa manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa juga ya, kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk menantikan musim hujan, salah satunya mungkin di daerah-daerah Anda, di perumahan Anda, dengan membersihkan selokan ya, sedimentasi yang ada di selokan-selokan itu, biar nanti pada saat musim hujan turun jadi air mengalir dengan lancar, tidak terjadi banjir dan lain sebagainya.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Pro 1 RRI Mataram. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga telur ayam ras di tingkat peternak di NTB hanya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara di pasar harganya bisa mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat peternak lokal berada dalam posisi sulit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan harga normal telur seharusnya berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sehingga ia menduga tekanan harga di tingkat peternak salah satunya disebabkan masih masuknya telur dari luar daerah, terutama Bali.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Willy.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pusatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan informasi dari rri.co.id ini terkait dengan masih musim kemarau ya, di mana beberapa tempat memang sudah dari beberapa waktu yang lalu juga sudah mengalami krisis air bersih. Nah, di Lombok Barat sendiri, pendengar, Lombok Barat juga mengantisipasi krisis air bersih di destinasi wisata salah satunya. Jadi pemerintah Lombok Barat menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya krisis air bersih, terutama di tengah potensi kekeringan yang dapat berdampak pada masyarakat maupun kawasan pariwisata. Dari Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha mengatakan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga dalam menangani kondisi yang masuk kategori bencana kekeringan. Jadi menurutnya ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipastikan ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Nah, pendengar, dari anggaran BTT cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan yang masuk dalam bencana kekeringan sehingga masyarakat terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya. Begitu diungkapkan oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha. Ia menegaskan penanganan tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memperhatikan kawasan pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Lombok Barat.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: aman.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.

Iya, mendengar ternyata krisis air bersih memang sudah terjadi ya. Salah satunya di Gili Trawangan, di tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara ya, di mana 5 hotel di Gili Trawangan terancam tutup. Dan ini tentunya sebagai pengingat kita bersama ya, disampaikan oleh Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan yang mengatakan terhentinya distribusi air bersih ini memberikan dampak serius bagi pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan, terlebih saat ini tingkat kunjungan wisatawan yang sedang memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, kondisi tersebut membuat pengelola hotel terus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air para tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Jadi dikonfirmasi ada sekitar 5 hotel yang akan berhenti beroperasi sementara. 3 diantaranya sudah pasti tidak beroperasi jika distribusi air bersih tidak dilakukan. Jika distribusi tidak dilakukan hari ini ya. Jadi disampaikan pada hari Selasa kemarin oleh Lalu Kusnawan, Ketua Gili Hotel Association atau GHA, yang menilai persoalan yang terjadi saat ini lebih parah dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Ya, kita doakan ya, semoga segera teratasi permasalahan krisis air bersih ini, salah satunya di tempat wisata yang memang banyak dikunjungi oleh wisatawan Gili Trawangan. Oke, pendengar, nanti kami sampaikan informasi lainnya dengan informasi olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap bersama kami di Pusat Wira Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial, seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila, dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhir ini anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Indret FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Ed

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini kita akan dengarkan pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan inilah Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Edisi Rabu 9 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 51,54%. Universitas Mataram mempercepat pengembangan karir akademik 34 dosen penerima hibah percepatan lektor, kepala, dan guru besar tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 51,54%. Angka ini naik 6,68 poin dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 44,86%. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan kenaikan juga terjadi secara tahunan. Dibandingkan Juli 2025, TPK Hotel Bintang meningkat 1,62 poin. Sementara itu, TPK Hotel Non-Bintang dan akomodasi lainnya mencapai 32,54%, naik 3,91 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Namun angka tersebut turun 5,33 poin dibandingkan Juli 2025. Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang selama Juli mencapai 143.079 orang, sedangkan hotel non-bintang dan akomodasi lainnya sebanyak 172.711 orang. Dari sisi kunjungan wisatawan, jumlah wisatawan Nusantara pada Juli 2026 mencapai 1,41 juta orang, meningkat 15,95% dibandingkan Juli tahun lalu. Sementara wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM tercatat 9.039 orang. Jumlah ini naik 29,50% dibandingkan Juni, namun turun 14,01% secara tahunan. Wahyudin menambahkan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang juga meningkat menjadi 1,98 hari. Sementara hotel non-bintang mencapai 1,63 hari. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Lombok Tengah mencatat sebanyak 5.629 calon pekerja migran Indonesia CPMI telah mendapatkan rekomendasi dan pelayanan pemberangkatan secara resmi. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Lombok Tengah, Supandi, mengatakan dari 5.000 lebih CPMI tersebut sebanyak 4.198 orang berangkat ke Malaysia. Adapun sebagian besar PMI yang bekerja di Malaysia terserap di sektor perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan tenaga fisik. Selain Malaysia, pekerja migran asal Lombok Tengah juga tersebar di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah, seperti Taiwan, Singapura, Hong Kong, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Turki.
1: Sudah angka 5.000. Biasanya setiap tahun kita yang ke luar negeri itu di angka 10.000. Jadi kalau berbicara tren, tidak terlalu jauh berbeda setiap tahunnya, di angka 9 atau 10.000 itu setiap tahunnya.
0: Ia menambahkan, jika melihat tren tahunan, jumlah PMI asal Lombok Tengah relatif stabil. Setiap tahun jumlah warga yang bekerja ke luar negeri berkisar antara 9.000 hingga 10.000 orang. Tingginya angka PMI ini dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui remitansi atau kiriman uang dari luar negeri kepada keluarga di kampung halaman. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini tercatat sekitar 194 ribu masyarakat pekerja di Lombok Timur telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Muhammad Yohan Firmansyah, menyampaikan peningkatan kepesertaan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah serta sejumlah pihak terkait. Dikatakannya, perluasan kepesertaan menjadi bagian penting dalam memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Masyarakat juga didorong untuk memahami manfaat program secara mandiri sehingga dapat memanfaatkan perlindungan yang tersedia sesuai kebutuhan.
2: Program BPJS ini adalah kami sebagai pelaksana program, kita memastikan seluruh manfaat terdeliver dengan baik, semakin banyak memahami manfaat program secara mandiri, masyarakat dapat memanfaatkan program instrumen jaminan sosial atau BPJS tenaga kerja. Dan yang perlu kita luruskan adalah, ini bukan bentuk dari iurannya, tetapi ini adalah program investasi, bahwa mengedepankan asas manfaat, antara manfaat iuran yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima itu lebih besar jauh manfaatnya. Artinya ayo kita mengajak seluruh pekerja mengawal bersama terkait program BPJS Ketenagakerjaan.
0: Yohan menilai kesadaran pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu terus diperkuat. Dengan semakin banyak pekerja yang terlindungi, resiko sosial dan ekonomi yang dapat muncul akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah dapat diminimalkan. Dari sisi capaian daerah, Lombok Timur juga memperoleh penghargaan Paritrana atau Jam Sostek Award dengan peringkat pertama. Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator adanya komitmen dan kolaborasi yang kuat dalam mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Anggota KPU Republik Indonesia Yulianto Sudrajat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menginisiasi pendokumentasian secara sejarah demokrasi melalui penulisan buku tentang kompleksitas pemilu 2024. Dalam kunjungannya ke KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Lombok Timur, Yulianto mengatakan pemilu 2024 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan presiden digelar serentak dalam tahun yang sama dengan tahapan pilkada. Menurutnya, berbagai dinamika, tantangan, dan capaian selama penyelenggaraan pemilu perlu dituangkan dalam catatan tertulis agar dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang. Yulianto juga telah merampungkan buku berjudul 75 Hari Perjalanan Logistik yang mengisahkan perjuangan distribusi logistik pemilu dalam waktu terbatas hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Selain dokumentasi sejarah, Yulianto mendorong penguatan kapasitas dan infrastruktur KPU di daerah, termasuk pembangunan kantor dan gudang logistik yang terpadu. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khwailid mengapresiasi perhatian KPU RI yang menjadikan NTB sebagai salah satu objek penyusunan buku sejarah pemilu 2024. Khwailid menyebut Lombok Timur dipilih karena merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Nusa Tenggara Barat, sehingga dinilai dapat menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi jumlah pemilih maupun surat suara. Universitas Mataram mempercepat pengembangan karir akademik 34 dosen penerima hibah percepatan lektor, kepala, dan guru besar tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Para dosen diarahkan mematangkan artikel ilmiah, menentukan target jurnal, hingga melakukan submit artikel. Ketua Panitia Dr. Andi Khairil Ihsan mengatakan strategi publikasi menjadi bagian penting dalam mempercepat proses kenaikan jabatan akademik. Para dosen juga didorong menyiapkan jurnal alternatif agar proses publikasi tidak terhenti ketika artikel ditolak satu jurnal. Sementara itu, Rektor UNRAM Profesor Dr. Soekardi menekankan peningkatan publikasi harus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem riset, bukan sekedar mengejar peringkat perguruan tinggi. Ia mendorong dosen memperluas kolaborasi penelitian dan meningkatkan publikasi pada jurnal bereputasi, sehingga hasil riset UNRAM semakin dikenal dan memberikan manfaat yang lebih luas. Sejumlah anak diamankan polisi setelah diduga hendak terlibat tawuran di wilayah Majelu, Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan polisi menerima laporan dari SMPN 16 Mataram. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, 4 anak dilaporkan masuk ke lingkungan sekolah untuk berlindung dari kelompok lain. Saat diperiksa, polisi menemukan satu buah ketapel dan satu anak panah yang dibawa salah seorang anak. Keempat anak tersebut diduga terlibat perselisihan dengan kelompok lain yang berasal dari lingkungan Karangtapen, Kelurahan Cilinaye. Perselisihan diduga dipicu saling ejek yang berkembang menjadi saling tantang. Polisi kemudian berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan dan memanggil orang tua kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Seluruh anak akhirnya dikembalikan kepada orang tua masing-masing, sementara ketapel dan anak panah disita polisi. Kapolsek Mataram mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka di media sosial, guna mencegah keterlibatan dalam aksi kekerasan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 mencapai 51,54%. Universitas Mataram mempercepat pengembangan karir akademik 34 dosen penerima hibah percepatan lektor kepala dan guru besar tahun 2023 hingga 2025 melalui karantina penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang ya untuk pendengar. Di hari ini Rabu 9 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini, walaupun cuacanya cukup terik, tapi semuanya tetap bersemangat dan sehat selalu ya. Setelah tadi ada sahabat saya Koreatun Hafiza, selanjutnya saya Benny Pratama menemani pendengar sampai jelang malam hari nanti. Dan di 100% Indonesia untuk siang hari ini, seperti biasa tentunya kami mengajak Anda untuk memilih lagu-lagu favorit ya, di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Silakan. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Mbak Urwa.
1: Ya, assalamualaikum Mas Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Urwa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mau request lagunya Nadila Intan ada?
0: Lagunya siapa tadi?
1: Intan Kadila.
0: Judulnya?
1: Dawai.
0: Dawai ya?
1: Ada?
0: Saya cariin dulu sambil kirim-kirim salam mungkin Mbak Urwa.
1: Mau kirim salam buat ada Nelly Dinar Mada, Bunda Risa, Ila, terus Kinanti, Ica, terus buat semua-semua sudah sahabatnya. Terus satu, salam persahabatan buat yang belum kenal, salam perkenal. Buat Mas Denny, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Urwa ya, menjadi penelpon pertama di 100% Indonesia di siang hari ini. Eh, lupa ini Mbak Urwa dari mana ya tadi ya. Selanjutnya di belakang Mbak Urwa. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo. Bagaimana kabarnya? Sedang panas sekali Bang Tenggo. Cobaan di Mataram. Penyesuaian dengan suhu dulu, Bang Tenggo ya. Penyesuaian sama suhu baru.
2: Iya, betul. Ini tidak ada rasa sama tuh air
0: tuh. Bang Tenggo mau dengar lagu apa nih biar lebih segar?
2: Iya, aku coba nggak mengerti.
0: Oke.
2: Dia siap punya?
0: Ya.
2: Apa tadi itu? Kamu kan bang.
0: Apa itu?
2: Yang baru masuk itu siapa?
0: Urwa.
2: Urwa.
0: Ya, Urwa.
2: Urwa salah sebenarnya. Urwa masih belum. Salam-salam
0: juga. Oke.
2: Salam buat Pak
0: Hidupin,
2: buat Pak Hidupin, buat Pak Hidupin, buat Pak Hidupin, Bunda Maya, Pak Aca, nanti Bunda, Ordes, Raja, Sahir, Bang Fajar. Oke, gak salam kenal tadi yang kelihatan.
0: Oke,
2: Bang
0: Tenggo. Oke, Bang Tenggo. Yap.
2: Kerjaan banyak betul. Saya ini baru sekarang makan oke, dah gitu kan ya?
0: Oke, Bang Tenggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, tadi yang kedua ada Bang Tenggo yang katanya sedang beradaptasi sama suhu di Mataram. Mudah-mudahan cepat bisa beradaptasi ya, karena memang Sumbawa mungkin panas ya, Bima mungkin panas, tapi kayaknya beda panasnya Mataram dengan panas di Sumbawa dan Bima. Karena campur-campur ini dikit ya. Campur-campur polisi perkotaan dikit. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Halo Bapak Bajang Lae.
3: Terima kasih. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pelinggih bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Nah, lagi ya.
0: Yang mana nih, Kak?
3: Serpihan hati ya.
0: Serpihan hati, nggih.
3: Terima kasih. Salam dulu buat Bang Tenggo tadi ya. Buat Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Sikri, Bang Fajar, Bang Orbon, Pak Haji Heri, Bapak Marisa, Bang Fajar, Bunda Aisa, Pak Mami, Bunda Aisa. Buat tempo satu semuanya, Bang. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
3: Dan selalu dicukupkan segala kekurangan. Buat Bang Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bajang Layak nggih di Lombok Tengah atau Lombok Timur nggih. Ini suka lupa asalnya soalnya enggak disebutin. Baik. Buat Ila sama Bang Irwan sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Nanti setelah lagu boleh dicoba masuk kembali. Kita ke Fadilah Intan dulu dengan Dawai.

0: Baik mendengar, setelah Dawai tadi kembali kita di 100% Indonesia pukul 14.16 menit ya. Masih ditemani saya Benny Pratama di siang hari ini. Mudah-mudahan Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Mataram 100% Indonesia di siang hari ini tentunya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Hari ini ya, RRI Mataram juga baru saja usai menyelenggarakan RRI Fest yang tadi pagi hingga jelang siang berlangsung di Mansatu Mataram ya. Ada banyak kemeriahan tentunya di sana pagi hari ini, dan nanti di tanggal 11 ya puncaknya ada perayaan Hari Radio bertempat di sini di kantor kami di kantor RRI Mataram tentunya. Baik, kami kembali mengajak Anda untuk memilih lagu-lagu favorit di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, coba tanya Bang Benny gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, tadi udah diangkat kayaknya, cuma keputus Ila ya?
1: Iya keputus.
0: Sudah di...
1: Mau request lagu Bang Benny.
0: Yang mana itu lagunya?
1: Lagunya Eren, Cintai Aku Karena Allah.
0: Bolehkah jangan yang religi dulu, nanti udah diputar abis. Iya.
1: Itu kan, oh ya, religi ya.
0: Religi itu.
1: Kalau gitu apa ya?
0: Apa?
1: Bunga Citra Lestari aja, cinta, kata cinta kau.
0: BCL ya? Ya. Karena aku cinta kau ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu ya Bang Benny.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Kak Irwan yang ada di Bondir, lagi sibuk kerja yang bersama karyawannya. Ada Mbak, siapa ya, Mbak Lini, Mbak Ruth, Mbak, siapa lagi yang satunya? Bang Pamerin, Mbak Mai gitu ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Jinja, Bang Syahrin, Mbak Jinjo, Bunda Hil, Mbak Nili, Mbak Urwa tadi ya, terima kasih palingannya ya. Terus buat Bunda Marni, Pak Citri, buat Pak Herman, Pak Jadudin, buat semuanya aja deh Bang Benny.
0: Oke lah.
1: Buat Bang Benny, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya, di Bayan Lombok Utara. Selamat siang menjelang sore untuk Anda warga Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan siang hari ini meskipun cuacanya terik ya, tapi tetap bersemangat tentunya. Di belakang Ila. Selamat siang Indonesia banget.
2: Siang, Bang Benny, lagi panas sekali nih di Lombok Tengah nih.
0: Bang Irwan kemana itu?
2: Saya ada usaha di Bondir.
0: Oh, siap.
2: Dari kebangan buah berikut gula ini terigu. Yang lagunya di gabung ya sama Ila ya.
0: Lagunya gabung sama Ila tadi ya? Oke.
2: Iya, selalu Ila, ada Kinanti ya. Ada Orkes juga ya.
0: Iya.
2: Ada Kamui.

0: lagi ada kinta dan semua ada bini.
1: Okay, siap.
0: Tidak banyak komen kasihan yang di belakang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Bang Irwan lagi di Bondir Lombok Tengah katanya. Di belakang Bang Irwan. Selamat siang, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Panas kayaknya juga di Praia ya?
2: Iya, panas. Tapi agak adem sedikit walaupun panas.
1: Enggak pernah hujan dari kemarin-kemarin, Bunda?
2: Enggak pernah. Terus?
1: Halo?
2: Minta lagunya ya.
1: Yang mana Bunda?
2: Menunggumu ya.
1: Menunggumu yang siapa ini?
2: Dari Noah.
1: Oh, okay, siap.
2: Salam dikit ya.
1: Sila.
2: Buat Bunda Aisyah, Bunda Janda di bawah umur, Bunda Setiadar, Mbak Lale, Mbak Warni, Mbak Marni, terus Mbak siapa ya?
1: Siapa lagi?
2: Olivia, Mbak Maya, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Pajar, Pak Moin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, terus Mbak Kartini, Mbak Kenza, terus apa ya?
1: Siapa lagi?
2: Bang Anwar, buat semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Mas Beni ya, selamat bertugas, okay. Saya selalu kalian sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
1: Terima kasih kembali Bunda Cahaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya tadi ya di Praia Lombok Tengah ini, bestinya Bunda Siti Hajar ini bagaimana kabarnya, lama gak kedengaran suaranya. Mudah-mudahan sehat ya Bunda Siti Hajar di Praia Lombok Tengah. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Tadi ada Bunda Aisyah tapi sudah ke sudah habis masa titut-titutnya ya. Di belakang Bunda Aisyah, nanti Bunda Aisyah dicoba lagi. Halo, selamat siang menjelang sore. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tiki.
3: Iya, halo juga. Selamat sore ya.
1: Iya.
3: Iya, udah sore ini.
1: Bang Tiki Lombok Timur.
3: Aja ya.
1: Bang Tiki Lombok Timur ya?
3: Iya, Lombok Timur.
1: Iya.
3: Lombok apa?
1: Lagunya.
3: Oke, kalau gitu ya.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya ini kalau ada.
1: Yang mana nih, Kak?
3: Lagunya apa namanya? Lagunya Dewa.
1: Dewa ya?
3: Judulnya Yang Kangen ya.
1: Oh, Dewa Yang Kangen. Oke. Okay.
3: Iya. Lagunya buat teman semuanya aja deh ya, yang pendengar RRI di mana saja berada ya, dalam kita kembali, dalam kompak kali semoga terhibur ya.
1: Amin.
3: Itu bersama RRI ya. Buat terbangnya selamat bertugas ya.
1: Terima kasih Bang Tiki.
3: Semoga hari ini kita lancar selalu ya.
1: Amin.
3: Panas-panas seperti dingin.
1: Ya, itu aja ya. Wanasaba nggak pernah hujan juga, Bang? Ya. Di Wanasaba nggak pernah hujan juga?
3: Iya.
1: Ah, oke.
3: Iya, panas seperti dingin ya. Itu aja ya.
1: Oke, siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tiki di Wanasaba Lombok Timur ya. Selamat sore juga untuk warga Lombok Timur. Apa kabar ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat pokoknya. Sehat, bahagia, dan pokoknya semua urusannya juga lancar selalu. Bunda Aisyah, sabar dulu ya, nanti kita akan kembali setelah lagu. Pasti Bunda Aisyah mau bersabar. Kita ke Momo dulu dengan Cobalah Mengerti.

0: Baik, kurang 34 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan 100% Indonesia bersama saya Beni Pratama di sore hari ini. Buat Anda yang baru bergabung, selamat sore ya. Di hari Rabu ini baru masuk minggu kedua ya dari bulan September. Mudah-mudahan semua usaha kita, semua ikhtiar kita untuk hal yang lebih baik ini bisa tercapai ya. Terputus tadi, Bunda Aisyah coba lagi silahkan. Buat Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit, silahkan masih kami tunggu di 081-0802-056000 atau di 646-521-634-823, silahkan. Kayaknya jaringannya Bunda Aisyah ini agak terganggu, setiap terangkat putus. Dicoba lagi ya, silahkan. Ya kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, khususnya di sebagian wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat ini sudah mulai rajin mendung, mudah-mudahan hujan ya. Kita harapkan sebentar lagi turun hujan. Baik, sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana, kita sapa. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diputus-putus saja tadi Bunda?
1: Iya, kenapa ini cuacanya mendung dari tadi. Sudah gerimis tadi sebentar. Gerimis menyenangkan hati. Aku dari kemarin gerimis-gerimis sedikit tapi.
0: Mudah-mudahan jadi hujan Bunda ya.
1: Iya, mudah-mudahan hujan ya kita ini. Aduh, kerupuknya biasa di sini nantaku.
0: Sama Bunda di sini juga kerupuknya.
1: Iya, enggak ada air untuk menyiram leleh ini. Syukur-syukur mencukupi untuk mandi, untuk minum kan kita ngambil dari musola ini, sumur bor ada yang ada di musola.
0: Oh, nge.
1: Ya, berapa tahun yang lalu itu 55 meter kalau enggak salah.
0: Kalau air sumur udah nggak ada, Bunda Anggi? Air sumur...
1: Masih ada air sumurku, tapi nggak mencukupi. Karena sumur itu kita pakai banyak orang ini. Iya, nggak cukup. Tapi itulah sebabnya kita ngambil dari sana. Nanti kita bayar, beli pulsa ke musola, kan? Alhamdulillah, tapi mencukupi. Nah, aku bisa tiap hari mau mandi, nyuci, mau ini. Nggak terlalu... susah lah.
0: Nggak terlalu kesusahan air, Anggi?
1: Ya seperti 5-6 tahun yang lalu itu susah cari air, tapi kita dibawain sama tangki itu kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah dua sumur bor di sini, ini ada di yang tempat kita dulu itu kan, waktu anakku datang itu kan ada itu 50 meter itu.
0: Alhamdulillah Bunda ya.
1: Iya, itu 50 meter itu di sumurnya. Lagunya apa yang baru-baru itu yang cewek tapi
0: lagunya ini aja Bunda bagus nih. Tapi apa? Lagu sedih ini, sesi potret mau.
1: Oh iya itu dah. Yang cewek apa yang cowok?
0: Dia cewek sama cowok yang nyanyi.
1: Oh iya ya itu dah. Apa judulnya?
0: Sesi potret.
1: Oh itu dah. Kebetulan Bunda sedang mendung ini. Nyalam dulu nih.
0: Sila.
1: Ada banyak naik, saya selalu, Alvin, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Ari Kinasi, saya selalu, Ariku, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada juga Hari Hataman, Mas Andi hilang, ini ada di Gunung Sari.
0: Iya, betul.
1: Terus mudah-mudahan, saya selalu ingin anak-anak, sahabat kita yang hilang ceritanya, ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, Kesinya, ada Pak Jerman, terus ada ini...
0: Siapa lagi Bunda?
1: Siapa namanya itu? Pak Jamiluddin, ya Pak Nursa, Pak Saril, ada Bang Fajar, Bang Mirian, dia bersama suaminya. Ari Cahaya, makasih callingannya, mudah ya selain keluarga Eleni kan di tuang pudatnya, kacau Cahaya, ke ngomong ya. Dina Pak Unda sama Tony, Pak Robin Mika. Terus ada Kak Hajar, yang selalu ini kan, ada Nahil, ada Adi Solehin, ada... Ilsam, terus ada Mas Rian juga. Siapa yang tadi masuk laki-laki dari Lombok Tengah itu nadaku?
0: Yang dari Lombok Tengah tadi
1: Ya gitu udah salam kenal
0: nggih.
1: Ada
0: gini.
1: Cinza, saya selalu ada Dinda Sesayang, salam kangen. Ada Cing Hong juga.
0: Lombok Timur ada Bunda Bunarni. Tadi itu.
1: Ya?
0: Lombok Timur yang tadi itu Bang Kiki itu.
1: Oh, Bang Kiki, salam kenal nggih dari Siang Bunda Aisyah dari Kuripan. Ada Cing Hong, ada Bu Marni, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini. Ada semuanya yang di Lombok Timur tetap spesialin nggih Nandaku terus gini. Ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Chris Pati, ada Mas apa namanya yang di Surabaya lupa pokoknya di Surabaya udah Bu Ida nggih salam kangen salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Bu Ida ada Ayu juga ada Mas Tawanya ada di Singaraja sehat selalu. Gua semuanya gini anda tuh.
0: Gih.
1: Lagunya itu spesial buat Bunda udah aneh. Anda tuh
0: yang.
1: Sudah habis itu Maulid nggak ada undangan lagi.
0: Kayaknya terakhir sampai hari Rabu ini Bunda, kalau tidak salah.
1: Oh, kalau di Bunda yang Jumat Sabtu ada itu undangan tadi.
0: Gini.
1: Ini di desa tetangga keluarga. Terus hari ini hari Rabu Kamis ada juga di Menang, namanya itu di selatannya kantor bupati itu.
0: Oh, gini. Di
1: ada namanya Dusun Menang di sana kan?
0: Nggih.
1: Nah, itu. Semua-semuanya nggih dari SMPZ, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada senang bahagia doang nggih nandaku. Linggi de, saya selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan acara kita lancar rezeki sukses selalu. Supaya jodoh akan segera mendekat ke nandaku nggih.
0: Nggih, amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Taala keluarga bunda pamit matur nanti hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tempat yang berbeda, di wilayah yang berbeda, ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan air bersih. Jadi digunakan dengan sebijak mungkin. Selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Kita jumpa lagi Bang Benny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Kartini, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini sehat.
1: Bagaimana cuaca di Mataram, enggak mendung?
0: Ah, lumayan. Tapi dia datang pergi. Sebentar mendung. Sebentar mendung, sebentar panas.
1: Basah-basah daun. Informasi dari Mbak Kevin, Bunda Aisyah 50 meter dalam sumur bor. Kalau di tempat saya itu 5 meter.
0: Kalau di tempatnya Bunda Kartini banyak air nggih?
1: Ya.
0: Wilayah Lombok Timur mana Bunda Kartini?
1: Nggak ada PDAM di sini.
0: Oh, pakai PDAM nggih.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat lagi nanti ada Pak Maya, ada Bunda Ika, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Ginja, semua salam sehat selalu. Ada Bunda Mas Mia,

0: Bunda Marni, Mas Jody. Lagunya Mbak Weni.
1: Apa lagunya Bunda Kartini?
0: Kucuri lagi hatimu.
1: Jirok ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Kucuri lagi hatimu. Buang Bang Weni. Buat Bang Weni sehat selalu. Semangat Bang Weni.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Tadi ditanya Lombok Timur mana, saya juga lupa ya. Ada Mbak Kinanti, ada Bunda Warni. Kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Bunda Warni, Mbak Kinanti nanti dicoba lagi ya. Kita ke BCL dulu. Karena Ku Cinta Kau. Nanti setelah itu ada Dewa 19 Kangen.

0: sesi potret ya dari Enau. Ini lagunya dalam banget, terutama buat kita yang mungkin sudah kehilangan salah seorang sosok yang sangat dekat buat kita ya, entah itu keluarga ataupun orang yang kita sayang. Dan seringkali waktu kebersamaan itu baru terasa setelah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu sudah pergi meninggalkan kita. Jadi buat yang masih punya orang tua, yang masih punya orang yang disayang, tentunya jangan sia-siakan waktu yang ada, karena kita gak tahu ya, entah kita yang duluan akan pergi atau mereka. Jadi setiap waktu adalah waktu yang berharga. Setiap waktu adalah momen yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar, 54 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alpin, halo.
1: Halo, ya. Gimana kabar, Bang, dari tadi?
0: Bang Alpin telepon pas dia ini, pas lagu.
1: Ya, biar Bang Meni gak ngirain saya itu tidur. Tapi Alpin itu langsung pencet-pencet.
0: Sehat, Bang Alpin?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Lagunya, Bang, ya?
0: Lagunya yang mana?
1: Elemen Cinta Yang Tak Bersyarat.
0: Oh, Elemen Cinta Tak Bersyarat, oke. Okay.
1: Ya, cinta tak pakai syarat-syarat.
0: Syaratnya? Salam dulu, ya. Silahkan.
1: Salam buat Kinanti, Bunda Warni, Kenza, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujud, Aksaman, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bajang Lae, Ayah Sukri, buat semua-semua di Bang Beni.
0: Nggih.
1: Oke, ada lagu ku, Bang?
0: Kayaknya judulnya Cinta Tak Berbatas itu yang Elemen.
1: Ya, ada.
0: Ada.
1: Oke, terima kasih, Bang, ya, buat Bang Beni. Selamat lanjutnya di kita.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu buat RRI HUT ke-81, semoga jaya di udara.
0: Terima kasih
1: Bang Beninya, selamat lanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya, betul, ini buat yang belum tahu ya, nanti di tanggal 11 September 2026 kami Radio Republik Indonesia akan merayakan hari jadi yang ke-81 ya. Silahkan buat yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI secara umum ataupun RRI Mataram secara khusus, dipersilahkan tentunya ya. Ini dari tadi baru Bang Alvin ini yang ngucapin nih. Selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Bang Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Burung nuri, burung dara, RRI semoga tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Apa kabar, Bang Min?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ingin nanti gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi panas-panasnya di sini, Bang Min.
0: Di sini sedang mendung-mendung, tapi nggak hujan-hujan deh. Mendung-mendung-mendung
2: ya,
0: aja.
2: Mendung aja tapi
0: belum hujan.
2: Belum berarti hujan.
0: Ya.
2: Lagunya ya.
0: Yang mana, Bang, Mbak Kinanti?
2: Wali.
0: Wali yang?
2: Warga.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini mau nyampein dulu.
0: Silahkan.
2: Buat keluarga di KRU yang sedang monitor, semoga selalu sehat. Buat Bang Alpin, Kak Irwa, kayak selalu. Buat Ila, Peran Hadi, Perbaya, Pak Muhyiddin. Ada Mama Urwa tadi ya. Terima kasih atas kelingannya. Buat Guntur, Pangeran Kudul, ada Mama Rita, Mas Yogi, Tenggo, ada Mak Nil, Mang Irian, Solihin, ada Banyak Sekian, ada Pak Nusa, Marisa, ada Bikin, Pak Nisa.
0: Siapa lagi?
2: Ini.
0: Agak putus-putus suaranya Mbak Kinanti. Ntar putus. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang putus-putus suaranya sahabat-sahabat dari Lombok Utara nih. Nanti mbak, nanti boleh dicoba lagi ya. Baik pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, nanti sebelum lagu kita dengarkan lintas informasi dulu ya.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kembali mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027. Kuota yang diusulkan mencapai 46.089 metric ton, meningkat dibandingkan dengan kuota yang tersedia saat ini sebesar 11.003 metric ton. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penambahan kuota yang dihitung berdasarkan kebutuhan rumah tangga, sasaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain penambahan kuota, Pemkab Sumbawa juga mengusulkan agar petani dan nelayan masuk dalam kriteria penerima LPG 3 kg. Nah, usulan ini didasarkan pada kondisi di lapangan, termasuk penggunaan LPG oleh petani untuk mengoperasikan mesin pompa air. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, semakin merapat kita ke waktu asar ya. Untuk hari ini asar nanti akan jatuh pada pukul 15.34. Tentunya yang masih beraktivitas di sore hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya segera rampung ya. Kalau yang udah selesai aktivitas tapi masih nunggu jam pulang, mohon bersabar. Tunggu aja dulu ya, gak boleh bolos. Harus sabar menunggu jam pulang tentunya. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo, selamat sore Pak Mawiin, apa kabar?
1: Selamat sore juga Bang Beni. Baik-baik selalu kabarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Ada hujan di sana Bang Beni?
0: Sudah beberapa hari mendung tapi belum turun hujannya ini Pak Mawiin.
1: Bagaimana di sana? Begitu juga di sini.
0: Oh, mendung juga di Tanjung Pak Mawiin ya?
1: Mendung juga.
0: Nggih.
1: Suatu kebetulan juga mendung.
0: Mudah-mudahan segera hujan biar tanaman-tanaman ini bisa segera tumbuh Pak Mawiin ya.
1: Betul, namanya hujan memberi makan dan minum tumbuhan di hutan, di sawah, dan di kebun.
0: Mengisi sumur-sumur yang kosong juga Pak Mawiin ya.
1: Betul juga, biar air laut tidak masuk ke daratan yang menjadikan sumur-sumur menjadi air payau.
0: Betul, betul sekali Pak Mawiin.
1: Salam-salam Bang Ben.
0: Silakan Pak Mawiin.
1: Salam sama Bang Raja, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Ina Cinta di Dasan Geres, ada Pak Irwan di Lombok Timur, begitu juga ada Pak Jabir di Karangnangka Selatan, Meni di Karangnangka Utara, ada juga ini Pak Guntur yang di Simpang Pak Tanjung, sama Guna, ada namanya Bajang Laik. Kalau di Gangga, ada Bukti Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Dutur, Pak Kupalan Haji, ada Pak Purbaya yang di Beraringan sana, Timur sana, termasuk juga Pak Kolombus. Kalau di Bayan, ada namanya Pak Alvin. Ya, semua-semua ada gitu Bang Beni ya.
0: Siap, Pak Muhyiddin.
1: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Muhyiddin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mawiin tadi di Lombok Utara, tepatnya di Tanjung Lombok Utara. Nah, di wilayah Tanjung Lombok Utara, tepatnya di wilayah Gili Tramena ya, Terawangan, kemudian juga Minu dan Air. Jadi krisis air bersih masih melanda di tiga kawasan Gili ini. Di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam tentunya ya keberlangsungan operasional usaha pariwisata. Dan sedikitnya 5 hotel disebut berpotensi menghentikan sementara aktivitasnya jika pasokan air bersih tidak segera dipulihkan. Nah, krisis air bersih ini sudah berlangsung sejak hari Kamis ya 3 September 2026. Dan kondisi ini terjadi setelah PT TCN Mitra Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ini tersandung soal perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Disampaikan oleh Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan, bahwa terhentinya distribusi air bersih ini memberikan dampak yang serius tentunya bagi pelaku usaha pariwisata di Gili Terawangan. Terlebih saat tingkat kunjungan wisatawan sedang memasuki periode high season di bulan Agustus kemarin sampai September dan menjelang akhir tahun nanti ya. Jadi menurut Kusnawan bahwa kondisi tersebut membuat pengelola hotel ini harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air untuk para tamu. Mulai dari membeli air sumur milik warga sampai menggunakan air kemasan. Dan dia juga menilai bahwa persoalan yang terjadi saat ini lebih parah jika dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Kusnawan mengatakan juga bahwa krisis air bersih sebenarnya bukan persoalan baru bagi pelaku pariwisata di Gili Terawangan. Tetapi terjadinya gangguan pasokan pada momentum high season, nah dinilai semakin memperbesar tekanan terhadap hotel, kemudian juga restoran, dan juga usaha wisata yang ada di wilayah Gili Terawangan. Dia menyetorkan sebuah hotel dengan 22 kamar setidaknya membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Nah, dalam kondisi pasokan air terhenti, kebutuhan tersebut ini harus dipenuhi dengan membeli air dari sumber alternatif. Jadi biaya yang harus dikeluarkan ini menjadi cukup besar. Pada akhirnya tentunya menjadikan beban bagi operasional para pelaku wisata yang ada di Gili Trawangan. Ya, mudah-mudahan ya di kendala dari ketersediaan air bersih yang ada di wilayah Gili Trawangan ini bisa segera teratasi agar dunia pariwisata yang tentunya menggerakkan perekonomian di wilayah Lombok Utara ini bisa kembali normal. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Indonesia.
0: Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar?
2: Alhamdulillah panas dan ini.
0: Di Bertais panas.
2: Iya, untungnya ada musab penyerbor kita punya.
0: Anggi, alhamdulillah.
2: Apa namanya minta lagi Mas Denny?
0: Sila yang mana Pak Haji?
2: Ebit Haji.
0: Ebit boleh.
2: Untuk yang salam dulu ya.
0: Sila.
2: Untuk Mas Denny tadi, terus Kiki di mana tadi? Terus Kamaluin, Alvin, Bunda Aisyah, Dinanti, Indah, Pak Irwan, Bang Raja, Bang Fajar, semuanya sudah Bang Denny.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Herman tadi ya di Bertais, ini Bertais apalagi ya. Kalau Mataram panas, Bertais lebih panas lagi. Tapi kalau di wilayah desanya enggak sih kayaknya ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia, selamat sore Bang Denny.
0: Selamat sore juga Bunda Warni, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Denny sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Amin, dipancake lagi sehardang-hardangnya nih Bang Denny.
0: Iya kayaknya nih.
3: Masih boleh minta lagu?
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Kota aja yang ke...
0: Kota yang mana nih ke?
3: Pelan-pelan saja.
0: Siap.
3: Ya, makasih. Dalam-dalam sedikit buat Pak Muhyiddin, Pak Wali, terima kasih kolingannya. Ada Pak Orde, ada Pak Purbaya, ada Mbak Sinanti, Mbak Ries, Mbak Hina, ada Mbak Viola, ada Pak Irwan, ada Mbak Maya Mantap, ada siapa lagi ya? Ada Pak Firdaus, ada Bang Alvin, ada Mbak Widya bareng Pak Tiang Listriknya, ada siapa lagi? Ada Mami Rian. Ada Pak Muhyiddin sudah, siapa lagi ya? Ada Pak Separang Haji, ada Bang Jun, ada Bang Odes, ada semua-semuanya. Oh iya, Bunda Kartini salam kenal ya dari Pak Wali Pancake. Ada Bunda Aisyah juga, ada Bunda Masinya, ada Mbak Maya Mantang. Semua-semuanya dari A sampai Z ya Bang Denny. Si Koning Ampura dan Cendakan Woling. Buat Bang Denny sabar beraktivitas, lalu sehat berkeluarga ini. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Bang Denny.
0: Terima kasih.
3: Bang Denny, Mbak Wali belok kanan pancake, lagunya Mbak Wali tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Warni di Pancake tadi ya. Baik pendengar, 10 menit ya menjelang dikumandangkannya azan asar nanti di pukul 15.34 menit. Kita ke lagu kembali. Kita ke elemen dulu dengan Cinta Tak Terbatas.

Mendengar pukul 15 lewat 37 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya. Bangun.

سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Ketua TP PKK Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran PKK Kabupaten dan Kota di NTB. Hal ini disampaikan oleh Sinta dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi NTB. Sinta mengatakan gerak PKK harus hadir menjawab persoalan masyarakat dan tidak sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurutnya setiap program PKK harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Ya pendengar, setelah ini nanti Anda aja bisa mengikuti Beranda Asa Cita yang di kesempatan ini di hari Rabu akan membahas seputar inflasi dan juga investasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Bekasi. Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di sore hari ini dalam program Astacita Indonesia Cerdas. Bersama saya Apriana Mahdan yang menemani Anda melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 MHz dan juga melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Dan Anda juga bisa menonton secara langsung program Indonesia Cerdas kita sore hari ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan pendengar, di edisi Rabu 9 September 2026 ini, anak muda Nusa Tenggara Barat kembali mengukir prestasi yang membanggakan. Dan kali ini ada 3 siswa-siswa hebat dari SMA Negeri 3 Mataram yang bersiap mengharumkan nama daerah kita di tingkat nasional. Dengan mengusung tema dari Mataram ke Jakarta, siswa SMA Negeri 3 Mataram bawa nama NTB di ajang BRIN. Dan kita akan berbincang langsung selama kurang lebih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Tapi sebelumnya pendengar, perlu kami sampaikan bahwa BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini adalah lembaga pemerintah yang mengordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian, kemudian pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi ajang nasional yang digelar BRIN untuk tingkat pelajar itu mencakup ada lomba karya ilmiah remaja LKIR dan National Young Inventors Award atau NYIA untuk menjaring peneliti-peneliti muda dan inovator bakat dari seluruh daerah. Nah, di studio Pro 1 Mataram sore hari ini yang telah hadir bersama kita siswa-siswa berbakatnya, yaitu ada Derry Christopher S. Febrian Maulana. Saya sapa dulu yang mana ini orangnya, kita kenalan aja langsung biar gak ketuker-tuker. Derry yang mana, Derry?
2: Halo, saya Derry.
1: Oh, Derry di pas depan saya ya. Oke, kemudian ada M. Hairan Raffi.
3: Saya.
1: Oh, oke. Berarti kalau yang sudah Derry sebelah kiri, Raffi yang sebelah kanan, tengahnya ada
3: Febrian.
1: Siapa? Febrian. Oke, Febrian di tengah ya. Selamat untuk pencapaian luar biasa kalian ini. Ya. Dan tentunya kita pengen dengar, ke pendengar juga pengen tahu, kita bagikan ke pendengar ajang BRIN apa yang kalian ikuti. Apakah lomba karya ilmiah remajanya atau National Young Inventors Award-nya? Boleh siapa aja yang, atau ada yang lainnya mungkin yang Kak Apriana belum tahu?
2: Jadi lombanya yang kami ikutin itu adalah dari BRIN, itu lomba Be Brave.
1: Oh, Be Brave.
2: Iya, Be Brave. Oh. Itu juga jadi.
1: Kalau ini apa Be Brave ini? Kok Kak Apri baru dengar ya?
2: Oh, Be Brave itu
1: jauh mainnya.
2: Be Brave itu lomba karya ilmiah juga.
1: Karya ilmiah juga. Oke. Dan yang melatar belakangi kalian bertiga ini sepakat ngebentuk tim untuk berkompetisi di tingkat nasional ini apa?
2: Karena kita sudah lama saling kenal juga, kita sudah sering.
1: Oh, ini satu kelas.
2: Kita beda kelas, beda tingkat kelas juga.
1: Ya,
2: beda.
1: Tapi kelas PC juga, kelas unggulan juga.
3: Sama kelas PC. Kelas PC.
1: Oh, jadi sesama kelas-kelas PC itu emang mereka ngobrol-ngobrolan juga gitu ya?
3: Iya.
1: Gak sendiri, satu kelas PC 1, misalnya kelas PC 2. Jadi kalian satu sama lain komunikasi.
3: Iya.
1: Oh, kok bisa nih lintas kelas PC 1 sampai berapa sih? Kalau di Semanti?
2: Kalau kita kelas PC-nya dari kelas 10 sampai 12. Oh, iya. Kelas 10 itu 2 kelas, kelas
1: ini
2: 11.
1: Ini kelas PC 10.
2: Ini
1: 11.
2: Yang berdua, mereka berdua itu ini kelas 11, saya kelas 12.
3: Kelas 12.
1: Oh, oke. Okay. Terus kalian tuh kayak bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya?
4: Nah, jadi ceritanya itu kami bertiga itu berawal dari tim Olimpiade Informatika.
1: Yeah. Oke, okay, di mana itu?
4: Kami bertemu saat pembinaan Olimpiade Informatika. Jadi kami saling kenal, terus ngebuat.
1: Itu kapan kalau boleh tahu? Udah lama ya?
5: Waktu OSN waktu 2026 tahun ini.
1: Baru-baru ini, berapa bulan yang lalu?
5: Sebenarnya enggak sih. Jadi pertama kali itu, kalau saya ceritakan sedikit ya. Pertama itu saya ketemu sama Daryl, itu saya pertama dulu ketemu sama Daryl.
1: Dimana?
5: Waktu
1: di kantin?
5: Di Semanti. Oh, jadi kebetulan Semanti. Waktu itu saya, waktu Daryl masih kelas 11, saya naik ke kelas 10 masuk Semanti.
1: Berarti seniornya lah ya, Raffi.
5: Itu,
1: bener ya? Iya. Raffi seniornya Daryl.
5: Terus kita itu ketemu pas saya itu ikut ekskul OSN, terus saya pilih bidang informatika, ketemu sama Daryl.
1: Oh gitu.
5: Seperti itu.
1: Berarti yang belakangan gabung itu Febrian ya?
5: Iya. Kebetulan iya.
1: Kok kayak vokal grup jadinya Trio Libels. Oke, jadi akhirnya kalau Febrian gabungnya pas ikut Olimpiade Informatika itu.
5: Iya. Terus mungkin bisa kasih tahu kalau kamu juga ikut yang Olimpiade AI itu juga pertama kali kita ketemu di situ. Jadi selain Olimpiade Informatika,
1: sebelumnya ada Olimpiade.
5: Setelah Olimpiade Informatika itu ada Olimpiade AI yang diadain sama Puspresnas, namanya EKKA, jadi eksibisi OSN AI. Di situ pertama kali itu Febri ikut itu baru kita berdua, saya sama Daryl itu pertama kali ketemu Febri itu di waktu ikut Olimpiade AI.
1: Tapi enggak satu tim.
5: Enggak kan, itu kan individu kan.
1: Individu-individu ya. Tapi akhirnya sama-sama ngewakilin SM Semanti
5: ya.
1: Ketemuan lah di sana. Terus saling kenal
5: saling
1: gitu
5: kenal.
1: Tapi kalau sehari-hari gak pernah sebelumnya, tahu-tahu doang pernah ketemu, pernah lihat dia di sekolah?
2: Belum, kita belum kenal sebelum itu.
1: Gitu ya, orang-orang pintar bertemu.
5: Ya, kita ketemunya di lomba.
1: SMA kebanyakan main gitu ya. Jadi kebanyakan ketemu di lomba. Ini, oh kamu anak Semanti juga gitu. Oh kayak gitu ya. Oke, tapi boleh diceritain secara singkat aja mungkin karya atau penelitian apa yang kalian buat dan dibawa ke ajang BRIN ini?
5: Oh iya, jadi singkatnya, jadi itu kami mungkin bisa dilihat ya di situ ya.
1: Oke, ini udah kelihatan alatnya kan ya di pemirsa RRI official ya. Yeah. RRI Mataram official udah bisa kelihatan. Oh iya, di ujungnya Daryl ya, di sampingnya Daryl itu. Oke. Mungkin Kak Aji atau Kak Oke di multimedia bisa zoom ya, diarahkan ke alatnya. Ini alat apa namanya?
5: Namanya itu Smart MFC.
1: Smart MFC.
5: Iya.
1: Apa itu MFC?
5: MFC itu namanya tuh Microbial Fuel Cell. Jadi singkatnya itu sebuah sistem yang berisi aktivitas mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tersebut itu bisa menghasilkan listrik dalam skala mikro gitu.
1: Mikroorganisme diubah jadi listrik.
5: Menghasilkan listrik
1: menghasilkan skala. Listrik yang skalanya mikro. Contohnya yeah. Bisa enggak sih buat jadiin ngedukung buat ngidupin setrikaan gitu?
5: Dari namanya udah mikro jadi.
1: Mikro berarti apa?
5: Untuk ukuran mikro itu masih belum bisa untuk apa namanya?
1: Rumah tangga.
5: Iya, menyalakan alat-alat listrik.
1: Alat-alat listrik. Tapi berarti dia kegunaannya kalau di untuk sumber listriknya untuk support apa biasanya yang kalian kembangkan ini?
5: Untuk yang sekarang kami kembangkan itu mungkin kami bisa jelasin dikit ya tentang Smart MFC nih ya.
1: Boleh. Jadi, boleh. Pertama, harus dijelasin soalnya ke Apriana kayak bengong-bengong aja gitu ya.
5: Jadi kami itu membuat apa namanya Smart MFC itu itu sistem sebuah purwarupa reaktor untuk membantu pengolahan awal limbah tahu dengan memanfaatkan sedimen mangrove lembar. Lalu jadi limbah tahu itu yang seharusnya itu biasanya dibuang langsung ke lingkungan gitu.
1: Betul.
5: Kan itu kami coba proses dulu di dalam reaktor tersebut, diolah
1: ini.
5: Jadi, ya gitu.
1: Oke.
5: Nah, selain itu dia akan juga terjadi sebuah proses bioelektrokimia gitu. Nah, di situ ada proses itu akan menghasilkan listrik secara skala mikro. Mikro. Ya.
1: Oke, oke. Ya. Sebenarnya masalah apa sih yang pengen kalian selesaikan melalui karya ini, adik-adikku tercinta? Apakah ada keterkaitannya mungkin dengan isu-isu yang ada di Nusa Tenggara Barat?
5: Ya, jelas sekali. Oh. Emang dari kami memang langsung melirik masalah ini karena salah satu masalah yang sering terjadi di daerah, apalagi daerah Mataram ya. Jadi kan limbah cair tahu ini kan itu sebagian di UMKM dihasilkan itu kan masih dibuang di lingkungan gitu lah, saluran.
1: Entahlah di got-gotnya atau ada kali kan di situ ya, kebanyakan misalnya di kekali, di abian tubuh itu kan. Aku soalnya pernah tuh mengunjungi produksi tahu, jadi emang limbahnya ya dibuang aja gitu ya.
5: Iya, langsung dibuang.
1: Terus?
5: Nah langsung, nah kondisi ini itu jelas meningkatkan kadar zat terlarut alias beban zat-zat organik itu bisa mencemari air, lingkungan gitu. Nah akhirnya kami berpikir itu perlu ada alternatif itu untuk pengolahan limbah tahu tersebut yang sederhana, terjangkau gitu, dan berpotensi itu bisa mengendalikan pencemaran mulai dari sumber limbahnya sebelum masuk ke badan sungainya gitu.
1: Jadi di proses kalian limbah-limbah itu kalian proses di alat ini gitu ya?
5: Iya, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ini teknologi baru atau terbarukan sebenarnya?
5: Untuk teknologi ini, untuk MFC itu sudah pernah ada penelitian dan jurnal orang-orang luar membuat inovasi tersebut. Tapi yang kami lakukan untuk bisa relevan dengan penelitian kami itu, kami melakukan mencari sebuah novelty. Jadi kami memasangkan MFC ini memasangkan MFC ini untuk bisa dipakai untuk pengolahan limbah-limbah yang bisa mencemari lingkungan gitu.
1: Kalau tambahan keunikan dari alat yang kalian kembangkan ini, keunggulannya apa, atau mungkin ada nilai-nilai tadi sudah dijelasin ada nilai novelty-nya ya, nilai-nilai kebaruan ya dari karya kalian ini kalau dibandingkan dengan inovasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi ada nggak keunikan yang mau ditonjolkan dari alat ini? Ya boleh Sud, boleh masuk, atau Hompimpah gitu. Febri boleh jelasin.
4: Baik. Keunggulannya sebenarnya ada di produk kita ini, yang salah satunya adalah dukungan atau pembuat, ada AI, ada AI-nya.
1: Pakai AI. Kayak mana itu dia AI digunakan atau diaplikasikan di karya kalian ini?
4: Nah, AI-nya itu bakal memprediksi linear, prediksi linear kekeruhan airnya. Jadi, jadi limbah sedimen mangrove yang ada di bawahnya itu bisa membuat air tahu yang ada di atasnya itu menjadi netral. Jadi AI-nya ini akan memprediksi kapan kira-kira air tahunya itu bisa menjadi netral kembali dan dibuang.
1: Dan bisa dibuang gitu.
5: Sesuai dengan target untuk bisa mencapai titik aman gitulah istilahnya.
1: Biar bisa dia diterima oleh lingkungan atau bisa diolah gitu ya. Coba Kak Apriana, kok penasaran itu apa aja komponen-komponen yang ada di alat itu? Mungkin Daryl?
2: Jadi komponen utamanya itu kan pasti ada dari reaktornya ya.
1: Reaktornya, yang mana itu reaktornya?
2: Reaktornya yang berada di pipa VVC ini.
1: Pipa itu,
2: Di dalam pipa ini nanti ada beberapa sensor nih. Ada beberapa sensor TDS namanya, total dissolved solid. Itu untuk mengukur seberapa kekeruhan airnya, berapa keruh airnya.
1: Oh, jadi dia udah bisa nangkap itu.
2: Bisa mengukur kekeruhan airnya. Selanjutnya di bawah dan di atas ini nanti akan ada anoda katoda untuk menerima aliran listriknya. Nanti semua data itu akan dikirim ke panelnya ini untuk pemrosesannya. Pemrosesannya itu menggunakan ESP32-nya yang agak menyala-menyala biru ini. ESP32 ini akan memproses datanya sebelum akannya dikirim ke website-nya untuk ada dashboard-nya. Supaya kita bisa lihat gitu kapan sih kira-kira udah bisa dibuang ke lingkungan.
1: Jadi kalau usah detail-detail nanti kalau kompetitor kalian bisa tahu gitu, terus dia bisa
2: ngembangin. Enggak apa-apa, kan sudah sesuai proposalnya.
1: Kalau aku deg-degan gitu, jangan-jangan diintip gitu acaranya. Aku tahu kelemahan alatnya gitu. Enggak ada kayak gitu ya. Tapi boleh diceritain enggak sih kompetisi ini nanti kayak gimana? Kalian udah ada bayangan? Kayak cerdas cermat atau kalian nanti akan menyampaikan, akan presentasi gitu?
5: Oh iya, seperti itu. Jadi nanti kita berangkat ke Jakarta.
1: Tanggal berapa sih berangkatnya ini?
5: Kita itu Jadi waktu acara finalnya tuh di Cibinong kan, mm-mm, di Bogor. Mm-mm. Nah, tapi kita berangkat lebih awal, tanggal 14. Jadi acara Bibrefnya tuh tanggal 21.
1: 21, kalian berangkatnya tanggal 14, berangkat dari Mataram tanggal 14. Mm-mm. Berarti ada 7 hari buat jalan-jalan gitu.
5: Kira-kira seperti itu.
1: Tapi ya gak tahu kok, ya kayak gitu ya. Oke, gak apa-apa, refreshing sekalian gitu ya. Jadi baru kalian juga di rentang waktu 7 sampai 21 itu udah ada persiapan-persiapan. Yeah. Ada yang dampingin enggak dari sekolah untuk kalian di brainwash lagi gitu?
5: Ada.
1: Oh, oke. Okay. Siapa Pak Guru? Bu Guru.
5: Bu Guru.
1: Yang... Oh, Bu Guru. Justru Bu Guru yang akan mendampingi nanti ya, harusnya Bu Guru kita hadirkan juga, tapi nanti di lain sesi deh kita hadirkan Bu Guru bagaimana persiapan pendampingannya. Tapi nanti di sana tuh seperti apa sih gambarannya kalau kita boleh tahu gitu?
5: Oh ya,
1: kompetisinya seperti apa?
5: Jadi di sana tuh pertama kalau di hari pertama itu nanti kita dikasih opening dan pembekalan tentang apa namanya riset gitu. Mm-hmm. Terus tentang bagaimana kita mempresentasikan hasil riset.
1: Okay. Itu kalian pertama. Presentasi berarti.
5: Ya nanti selanjutnya kita bakal presentasi gitu di depan juri.
1: Terus kalian juga akan meladeni sesi melalui apa sesi-sesi tanya jawab dari juri gitu. Anggaplah Kak Apriana tadi ini jurinya kan. Kalian ready. Wah, itu sebelum berangkat jadi biar yang interogasi kalian tuh Kak Apriana aja ya. Biar ada gambaran gitu kalau ditanya ini ternyata kalian kece juga loh. Bisa mengeksplain, menerangkan sampai aku tuh agak sedikit-sedikit paham ya tentang alat kalian walaupun enggak paham detail tadi sih sebenarnya mau tahu spesifik tapi tadi khawatirnya wah nanti kompetitornya tahu. Tapi ini udah final kan?
5: Iya.
1: Ini final.
5: Final.
1: Oh, keren. Berarti ada proses seleksi.
5: Iya. Mungkin
1: boleh diceritain lah.
5: Oke.
1: Harus gitu ya biar ujuk-ujuk final gitu. Yeah. Yang daftar ini dari mana kalian tahu informasinya akhirnya ngedaftar tuh gimana ceritanya ya kita ngatret dulu nih jadinya ya. Oke. Okay.
5: Jadi awalnya tuh jelas dari Bu Guru kami sebenarnya. Itu ada
1: siapa sih nama Bu Gurunya?
5: Namanya Bu Guru Anna Nurhasana.
1: Oh, Bu Guru Anna Nur. Gak usah nyanyi, tenggorokannya lagi sakit. Oke, Bu Anna ini yang tahu informasinya, ngabarin. Oke. Terus Bu Anna cerita gak sih kenapa yang ditunjuk Daryl, kemudian Raffi sama siapa? Febri.
5: Mm-hmm. Jadi kenapa bisa ditunjuk
1: tiga orang ini,
5: kita trio bertiga kuek-kuek itu. Ini. Jadi fun fact-nya gitu, Be Brave ini dia itu ada pertamanya itu ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi itu kita apa namanya mengupload prestasi-prestasi yang kita dapat gitu.
1: Oh,
5: nah, fun fact-nya Be Brave ini itu kita buat riset, tapi kita itu dibagi ke beberapa klaster gitu. Jadi ada klaster sains, klaster sosial, sama klaster teknologi dan rekayasa. Dan
1: itu yang dipilih.
5: Itu klaster atau kelompok jenis kelompok-kelompok yang ada di kompetisi Brave ini.
1: Oh, oke. Okay.
5: Jadi itu dibedain gitu.
1: Oke, oke.
5: Bidangnya gitu. Dan kami bertiga ini kebetulan itu foto profilnya tuh berasal dari anak-anak yang teknologi gitu lah istilahnya.
1: Oh,
5: jadi saya ini itu
1: gentek kali ya,
5: dari
1: teknologi.
5: Kebetulan saya sama Daryl itu pernah lolos ke OSN Informatika tingkat provinsi. Terus Febri ini dia itu lolos EK itu yang Olimpiade AI itu, eksibisi AI itu udah ke nasional, udah pernah ke nasional.
1: Oke. Tapi ada kan teman-teman kalian yang lainnya juga yang ikut apa namanya seleksi ini enggak? Langsung kalian bertiga
5: kebetulan
1: aja.
5: Kebetulan enggak ada. Kebetulan kita bertiga karena diri kita
1: yang
5: ini
1: yang lainnya pada keder atau gimana? emang secara administrasi mereka belum bisa memenuhi persyaratan gitu dah kurang lebihnya ya.
5: Iya, kurang lebih. Tapi sebenarnya sih karena emang kita yang paling lihat aktif sering ikut lomba sebenarnya.
1: Oh, oke, kalian yang emang berani maju gitu ya udah gitu
5: kita mungkin bisa disebut panglima dispen.
1: Oh. Oke.
5: Saking sering ikut lomba seperti itu ya.
1: Sering ikut lomba ya, tapi Kak Apriana pengen tanya tuh bagaimana pembagian perannya kalau misalnya pakai tim begini kalian bertiga ini antara Daryl, Febrian dan juga Raffi. Saat proses pembuatan karya atau riset ini gitu.
5: Biar lanjut ke tahap berikutnya ya. Setelah administrasi kita itu ikut bootcamp dulu, seminar dulu dari Bibrin gitu.
1: Dikasih tahu. Setelah lolos administrasi ini ada pembekalannya.
5: Itu banyak banget tuh tim yang lolos yang apa namanya tahap selanjutnya itu.
1: Itu daring.
5: Ya daring.
1: Oke.
5: Nah di situ kita dikasih paparan materi tentang
1: ketemulah
5: riset.
1: Sama anak-anak lain sih. Iya. Berapa provinsi semua ada?
5: Semua ada.
1: Oke. Jadi 34 provinsi itu wakilnya semua ada.
5: Iya.
1: Oke, yang ikut
5: nah,
1: terus.
5: Di tahap ini tuh kita dikasih seminar, paparan materi. Setelah itu kita disuruh buat proposal untuk diseleksi lagi. Nah. Nah, di situ dah awal mula kita
1: bagi-bagi tugas.
5: Ya, bagi-bagi tugas terus kita nemuin ide tentang ya ini Smart MBC ini.
1: Oh, sebelumnya sih belum ya. Kayaknya bikin apa gitu. Nah, ngebagi perannya tuh siapa yang ngelit untuk bagi ini bagian ini, bagian itu atau yang nemuin idenya pertama kali untuk alat ini?
5: Yang pertama kali nemuin ide untuk alat ini itu sebenarnya sih hasil diskusi kita bertiga sih sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay, ya, okay. Gimana masukkan. Gitu? Kalian pintar-pintar, aku pusing ya. Aduh, ya udah. Jadi setelah itu baru kalian bagi perannya.
5: Ada yang nulis proposal, ada yang apa
1: siapa
5: namanya?
1: Siapa bagian tukang nulis? Kalau Kak Apriana ikut di rombongan kalian, aku nyerah kalau soal nulis.
5: Kalau nulis sih saya sama. Okay. Febri juga terus dibantu sama Bu Guru Pebida juga gitu mengarahkan seperti itu.
1: Jadi kalian merasakan kerjasama pembagian tugas yang adil dan merata gitu.
5: Ya.
1: Semuanya terlibat artinya.
5: Terlibat semua.
1: Ah, kalau aku masuk cuma nonton aja. Oke. Nah, kalau tadi kan udah di setelah itu kalian next step-nya setelah kalian pembekalan secara daring itu terus
5: buat
1: kalian
5: proposal,
1: buat proposalnya.
5: Di situ kita upload.
1: Oke. Di situ disaring lagi.
5: Disaring lagi situ, gitu.
1: Oke.
5: Nah, yang ikut pembekalan itu sebenarnya sekitar sampai 5.000 tim atau berapa ya?
1: Banyak amat.
5: Iya, Der. 5.000 atau
2: iya, kurang lebih
1: kurang
2: segitu.
1: Kurang lebih ribuan, aku pikir satu provinsi satu gitu. Di NTB ada juga selain kalian?
5: Ada.
1: Di NTB ada. Jadi bukan Semanti aja sebenarnya yang ikutan. Ada SMA-SMA lain.
5: Iya.
1: Berapa SMA kurang lebih yang di Mataram yang kalian tahu waktu ikutan?
5: Banyak ya dari Mandua, Semanda,
1: lumayan banyak ya. Terus gimana ceritanya akhirnya kalian yang lolos?
5: Itu sebenarnya tidak expect sih. Luar biasa.
1: Kalian pokoknya iseng-iseng jamak-jamak aja gitu ikut
5: kita,
1: gitu.
5: Kita kan juga pertama kali ikut kompetisi riset seperti ini gitu pertama kali juga buat proposal gitu. Enggak apa-apa lah. Kita
1: coba.
5: Nothing tulus, coba.
1: Emang gitu, kalau kita kayak iseng nothing tulus, kalau kalah ya udahlah, kalau lolos ya okay lah gitu ya.
5: Yeah.
1: Itu yang sering lolos sebenarnya.

0: nanti kekuatan kalian untuk mendeskripsikan ide ini, alat ini seperti apa, kalian bisa menggambarkannya dengan detail dan menarik juri atau panitia seleksinya. Ternyata keren lah kalian kan ya. Kadang ada kan alat yang emang bagus tapi orang gak bisa nyeritain aku bikin apa, jadinya orang gak tahu ini emang alat bener-bener keren, bener-bener oke, dan bisa dikembangkan atau bisa lolos dalam seleksi karena kurangnya kemampuan kita mengeksplain itu apa yang kita punya. Dan kalian tuh keren banget yang ngebimbing kalian dalam mendeskripsikan itu di proposal tuh tertubuh guru pendampingnya, guru pembinanya ya. Lalu that's it gitu. Kalian persiapan berapa lama sejak pengumuman itu?
1: Persiapan sudah.
0: Tapi alat belum kalian bikin?
1: Waktu pengumuman tuh belum bikin alat.
0: Ini baru hayal-hayalan aja gitu.
1: Oh, tidak expect gitu bisa lolos. Iya.
0: Terus begitu kalian oke, Semanti lolos. Gimana tuh gerubak-gerubuk-gerubak bikin itunya atau enggak? Atau kalian tinggal nuangin aja ide-ide itu?
1: Kita langsung...
0: Tapi kan prosesnya gini ya, maaf-maaf ini namanya kepo ya.
1: Iya.
0: Kalian punya ide, ini kan ide doang kan?
1: Uh-uh.
0: Kan belum dituangin.
1: Uh-uh.
0: Kayak belum dieksekusi.
1: Uh-uh.
0: Terus kalian udah tahu kedepannya itu ini kegunaannya untuk apa, kalian tahu dia berhasil atau enggak kan belum?
1: Ya belum.
0: Oh oke, nah setelah, aduh tarik nafas, setelah kalian akhirnya lolos dari ke final itu, apa yang kalian lakukan untuk mengeksekusi ide itu?
1: Jadi dari ide kami yang jelas itu kan kita buat perwarupa alat gitu kan. Jelas kita betul. Langsung siapin alat dan bahan.
0: Oh seperti yang kalian tuangkan dalam ide itu.
1: Yang ide.
0: Oke.
1: Karena itu proposal itu pure ide gitu kan. Mm-hmm. Kami harus membuktikan secara eksperimen gitu. Apakah benar-benar yang kita sudah buat di proposal ini udah itu bisa sesuai 100% nah, kita itu. Bisa buat gitu. Okay. Dan fun fact-nya ya.
0: Ternyata
1: tidak juga kita melewati banyak kendala, banyak masalah gitu.
0: Jadi tidak seindah kalian pas bikin alat ini ya. Berapa lama itu proses pengerjaannya?
2: Udah lama banget ya, udah kayak kurang lebih sebulan kita dispend dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam baru kita pulang.
0: Luar biasa. Tapi anak kira udah sampai satu tahunan gitu, pas sebulan kalian mah berarti hebat. Kalau baru sebulan tuh akhirnya kalian benar-benar fokus. Nyiapin semua peralatan yang dibutuhkan, terus coba gagal berapa kali coba gagal?
1: Wah, sudah tidak terhitung ya.
0: Sempat nggak kalian akhirnya kayak aduh putus asa atau kayak gimana?
2: Berkali-kali, aduh ini gimana ya cara selesainnya?
0: Aduh ini udah final lagi.
2: Kalau gagal malu-maluin nih.
0: Iyalah, oke. Okay. Terus apa namanya yang membuat kalian terus kuat dan termotivasi itu apa untuk menyelesaikan, untuk menemukan problem solvingnya?
1: Yang jadi motivasi kami itu
0: jalan-jalannya Jakarta.
2: Salah satunya.
0: Salah satunya ya.
1: Sebenarnya motivasi kami itu jelas pengalaman yang berharga gitu kan. Kita sudah lolos ke final gitu, walaupun ini banyak kendala yang kita alami saat kita pembuatan alat itu, ini sebenarnya pembelajaran gitu. Kita tahu bahwa ternyata penelitian itu pada dasarnya itu nggak semulus yang kita lihat gitu di yang kita lihat nonton gitu. Peneliti-peneliti wah hebat banget kok bisa buat alat sebesar sehebat ini gitu.
0: Kalian nggak tahu Einstein itu aja sampai jering jadi gerak rambutnya lama itu. Jadi betul-betul fokus kalian nemuin mana yang keliru antara komponen yang ini yang nggak matching itu udah berkali-kali tapi kalian nggak nyerah ya. Tapi kalau Kak Apri pengen boleh tahu gitu, sumber problem ketika alat ini nggak jalan tuh apa yang akhirnya kayak ini dia gitu apa?
1: Banyak ya.
2: Banyak. Salah satunya kayak gimana sih cara konekin ini kan ada beberapa dari reaktor penghasil listriknya, ada dari segi IoT-nya supaya bisa connect internet, gimana dashboardnya itu bisa connect ke IoT-nya, itu sudah beberapa kali kayak kami hampir pasrah gitulah.
0: Oh ketemu satu komponen ininya. Reaktornya udah ketemu, yang lain apanya lagi
2: muncul lagi masalahnya.
0: Keren ya. Terima kasih Tuhan udah ngebantai mereka, akhirnya mereka sekuat ini. Apa aja evaluasi atau mungkin penyempurnaan

0: penyempurnaan karya yang sedang kalian lakukan menjelang babak final di Jakarta. Ini kan masih tanggal 14 ya, berarti ada berapa hari? Oh, yeah. Ada nggak yang harus disempurnakan atau udah kalian ready nih buat perform, buat tampil?
1: Jadi yang kita lakukan itu yang jelas kan ternyata dengan hasil eksperimen yang kita lakukan, kita sudah buat alatnya gitu, ternyata ada slightly sebuah hal yang sedikit berbeda dengan ide yang dalam proposal yang kita tuangkan itu. Mm-hmm. Nah, di situ kebetulan, jadi sebelum kita ke final itu kita disuruh buat laporan gitu, laporan hasil penelitian gitu, lapor.
0: Okay. Jadi itu kan, kalian udah bikin?
1: Ini kami sedang bikin gitu. Okay. Dan selain itu juga kita disuruh
0: tunjukin
1: buat
0: aja apa itu?
1: Poster ini. Smart MFC.
0: Okay.
1: Oh ya, dan fun fact-nya itu nanti sebenarnya selain kita presentasi, nanti di hari terakhir kita bakal ada apa istilahnya? Pameran gitu. Pameran.
0: Hari terakhir.
1: Kita pameran
0: sebelum berangkat.
1: Hari terakhir setelah apa acara Be Brave itu maksudnya.
0: Oh, di Jakarta.
1: Iya.
0: Ada pamerannya. Terus ada kalian pamerannya. Display lah ini semua.
1: Display ini semua gitu.
0: Oh, ih pengen ikut karena aku juga suka teknologi ya. Karena kita sama-sama anak teknik kayaknya ya. Jadi cukup menarik obrolan ini. Oke, nanti ini kalian jelasin ke orang, ke pengunjung-pengunjung pamerannya yang tertarik, yang rata-rata mungkin pelajar seperti kalian atau bahkan ada peneliti-peneliti lain gitu ya, profesor-profesor yang bertanya tentang Smart MFC ini. Keren banget, pengen sekolah lagi nih kayaknya. Jadi langkah-langkah yang kalian persiapkan ini kalau untuk karya ini udah siap ya Bang, sudah siap banget berarti, atau ada penyempurnaan kalau di karya yang ini?
1: Untuk sekarang ini sudah kita buat alatnya ini sudah fix.
0: Sudah fix, jadi udah gak ada yang perlu ditambah-tambahin dan disempurnakan lagi ya. Tinggal dibopong aja ke Jakarta.
1: Jakarta, terus tinggal buat laporan, terus disuruh buat poster, habis itu disuruh buat video khas apa presentasi dari alat kami.
0: Sudah gitu. Bikin videonya?
1: Nah, untuk videonya sudah kita video tapi masih belum diedit.
0: Oke, berarti sekitar 90% lah ya kalian langkahnya untuk menuju ke Jakarta nanti. Kalau untuk sekolah sendiri SMA 3 Mataram ini, bentuk dukungannya apa yang kalian dapatkan dari guru pembimbing atau juga bahkan dari orang tua?
2: Dari dukungan sekolah itu banyak banget, dari alat-alatnya mungkin juga sudah disupport sekolah. Nanti juga transportasi pulangnya juga ditanggung untuk sekolah di sekolah juga.
0: Oke, Bu Kepsek, boleh ikut nggak? kita absen dulu yang ada di YouTube ya. Ada Asmawati, ada OO 9, siapain teman-teman kalian? Ada Enzo Rafi katanya gitu ya. Ada Yuni, sukses terus. Ada siapa lagi? Enzo semua ini nyepam ya.
1: Itu kayak teman kita.
0: Febri, Daryl katanya gitu ya. Mereka banyak nonton semuanya ya. Sekarang teman-teman di SMA 3 kayak gimana menyupport kalian?
1: Sejak kami ikut, bahkan kita waktu awal ikut Be Brave itu masih apa namanya, paparan materi itu kita tuh udah ditahu sama teman-teman kami itu. Kita ikut ini terus benar-benar disupport. Raffi, Febri, Daryl, semoga lolos ya, semangat.
0: Turut ngedoain gitu ya, turut seneng mereka semua. Kalau dari sekolah tadi udah apa namanya, guru-guru support, transportasinya, kemudian biaya-biaya penelitian ini juga di support oleh sekolah, difasilitasi gitu ya. Kalian beli alat nggak sih ini?
2: Banyak banget kita beli alat. Bolak-balik malah kita beli alat.
0: Kira-kira total biaya untuk alat itu berapa?
2: Nah, Raffi, berapa biayanya?
0: Berapa Raffi? Kamu makan-makannya berapa ini kalau belanja-belanja ke toko-tokonya itu? Kurang lebih lah.
1: Yang kurang lebih ya?
0: Untuk ini ada 2 digit?
1: Ada lah, mungkin sampai 1 juta lebih.
0: Lumayan banyak lah ya. Itu sekolah murni yang support.
1: Iya, di support sekolah.
0: Oke. Baiklah adik-adik, luar biasa loh ya. Dan tentu aja kita pengen tahu target dan harapan apa yang ingin kalian bawa pulang setelah sejauh ini kalian udah berhasil begadang gitu ya, fokus sampai kelihatan kurang tidur ya, kurang main. Wah. Apa yang akan kalian targetkan untuk bawa pulang ke hadapan masyarakat Nusa Tenggara Barat?
1: Oke, yang jelas harapan kami adalah bisa dapat juara satu di
0: Amin. Ya Allah, amin, amin, amin.
1: Dan selain itu dapat juara satu, kita pulang ke apa namanya NTB lagi, itu harapan kami Smart MFC ini bisa kami kembangkan lebih lanjut gitu. Jadi segala kekurangan yang masih ada gitu bisa kami kembangkan, bisa kami sempurnakan insya Allah.
0: Dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Mungkin Daryl udah siapin apa yang ingin kalian sampaikan, mungkin dukungan apa yang kalian harapkan ketika alat ini kalian berhasil buat gitu ya, ide ini bisa kalian kembangkan dan bisa kalian eksekusi akhirnya, apa harapannya?
2: Jangan pernah berhenti untuk mendukung anak muda, karena kebanyakan banyak anak muda yang ingin berprestasi juga, bisa berprestasi tapi belum mendapatkan dukungan gitu lah. Jangan pernah berhenti memberikan dukungan kepada anak-anak muda di NTB.
0: Amin. Mi Iqbal, Umi Dinda, dengerin ini. Oke, mudah-mudahan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga bisa turut berbangga. Dan lebih bagusnya lagi kalau ada bentuk dukungan-dukungan lain, misalnya memfasilitasi lagi setelah kalian pulang, melirik alat ini bareng-bareng, support kalian untuk dikembangkan, yang bisa diaplikasikan juga ke masyarakat Nusa Tenggara Barat ya, karena ini sangat bermanfaat sekali, mengingat kita punya produsen-produsen tahu.
1: Iya, banyak banget.
0: NTB ini banyak loh, belum yang di Abian Tubuh, belum yang di Kekale, belum mana lagi aku enggak tahu deh di mana itu.
1: Dimana lagi,
0: Lotim ada kan?
2: Wah, kalau Lotim belum tahu. Kebetulan di dekat Abian Tubuh rumah, tapi kalau lewat sana tuh bau banget.
0: Aku juga pernah ke sana. Taunya memang enak, tapi limbahnya enggak ngenakin gitu ya. Dan kalian ternyata berpikir dari ketidaknyamanan kalian yang tinggal di sekitarnya itu, melihat sebuah ide gimana nih ngolahnya biar kamu kalau lewat udah nggak terganggu lagi, sedikit berkurang. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa disupport oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, kalau ada yang mau disampaikan untuk siapa, orang tua atau siapa pun ada di sini, walaupun kalian belum menang, mau minta doa juga mungkin silahkan. Mulai dari Daryl boleh.
2: Untuk orang tua, terima kasih sudah mendukung sampai titik ini. Nggak bisa nyampe di sini kalau bukan tanpa papa mama.
0: Amin. Mudah-mudahan papa mama nonton nanti. Amin. Di share linknya ya. Iya. Oke. Febri?
3: Untuk orang tua, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas motivasinya dan doanya. Mungkin bukan karena orang tua, saya nggak bisa berdiri sampai titik saat titik ini. Dan saya berharap saya bisa lebih lebih baik daripada sekarang ini lagi dengan dukungan orang tua.
0: Amin. Kak Raffi?
1: Oh iya. Jadi untuk orang tua, saya ingin ucapkan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan pada saya, terutama itu salah satunya adalah motivasi untuk terus belajar, untuk terus bekerja, apa namanya, kejar prestasi. Walau sesulit apapun menggapai prestasi tersebut, harus tetap dikerjar. Jadi saya itu dikasih sebuah motivasi sama orang tua saya tuh, ada quotes yaitu namanya gagal karena mencoba itu jauh lebih baik dibanding gagal dibanding tanpa mencoba, karena kita tidak bakal tahu kita itu kapan bakal berhasil. Jadi seperti itu.
0: Aduh, terharu banget ke Apriana, luar biasa. Beruntung rasanya bisa diberi kesempatan ngobrol sama anak-anak hebat, generasi muda harapan bangsa ini. Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang hebat, dan anak muda yang mau gitu ya, mau mencari hal-hal baru, mau melakukan hal-hal yang positif, mau membangun bangsa dari apa namanya karya-karya yang mereka buat. Jadi effort mereka ini mari kita dukung, mudah-mudahan mereka dilancarkan nanti perjalanannya menuju Jakarta, gak ada hambatan-hambatan. Di Jakarta kalian bisa have fun, gak berbeban, walaupun kalian juga membawa amanah ya. Ini ya buat menang. Kebeban gak sih? Ada rasa beban-beban sebelum berangkat?
1: Kalau dibilang beban ya,
2: banyak
1: sebenarnya.
0: Karena semua ngarepin kalian menang gitu ya.
1: Ya, lebih karena kita juga punya motivasi untuk dapat juara gitu setelah banyak hal yang kita lalui gitu, usaha keras. Bismillah, pasti juara.
0: Amin, amin. Semesta mudah-mudahan mendukung doa kita sore hari ini. Amin. Tapi sejauh ini, sampai saat ini pun kalian udah jadi juara sih di hati Nusa Tenggara Barat pastinya ya. Inspiratif sekali perbincangan kita sore hari ini, pendengar. Dan semangat berkarya dari Daryl, Febrian, dan juga Febri ini, Kak Raffi ya, menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Nusa Tenggara Barat ini punya kualitas dan daya saing tinggi di bidang penelitian dan inovasi. Terima kasih banyak Kak Apriana, tulus banget mendoakan kalian supaya bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat. Amin. Tapi apapun hasilnya, kita tetap sayang kalian kok. Oke. Terima kasih kehadirannya kalian bertiga ya, sekali lagi Kak Raffi, kemudian Kak Daryl dan Febri. Terima kasih sudah hadir. Jaga kesehatannya karena sebentar lagi mau berangkat. Alatnya juga dijaga. Ya aku leger-leger lihat alat itu nanti kesenggol gimana gitu ya. Mudah-mudahan aman tiba sampai lokasi final nanti tanpa kendala.
1: Amin.
0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami akhiri Beranda Asta Cita kita untuk sore hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas.
2: Suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi.
3: Selamat sore, sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait pariwisata tangguh bencana. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
5: Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
6: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
5: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
7: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
5: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Ketangguhan menjadi salah satu unsur yang diperlukan pariwisata Bali. Jika tidak dibangun dengan fondasi yang tangguh, kepariwisataan Bali dipastikan akan memiliki kerentanan yang tinggi.
8: Pariwisata tangguh bencana adalah langkah strategis untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, adaptif, dan berkelanjutan dari ancaman risiko bencana. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis, sehingga kesiapsiagaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk melindungi wisatawan, tenaga kerja, infrastruktur, sekaligus menjaga kepercayaan global. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh bencana di Indonesia. Pertama, sertifikasi dan standarisasi industri. Mendorong para pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan resort, untuk mengikuti standarisasi keselamatan resmi. Sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Seperti yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali, sertifikasi ini melibatkan visitasi lapangan untuk verifikasi dokumen darurat dan penilaian sistem keselamatan usaha pariwisata. Audit berkala. Melakukan resertifikasi secara rutin guna memastikan sarana, prasarana, dan protokol kedaruratan di akomodasi wisata tetap berfungsi optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menyinergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama, prabencana atau mitigasi, menyusun analisis risiko geologi atau hidrometeorologi, memasang sistem peringatan dini atau early warning system, menyediakan sarana informasi risiko, serta memetakan dan menandai jalur evakuasi yang jelas. Saat bencana atau tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat internal di setiap objek wisata, menyediakan kotak pertolongan pertama, dan memastikan protokol evakuasi berjalan lancar. Pasca bencana atau pemulihan, menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis bagi korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ketangguhan pariwisata tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari para pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Simulasi evakuasi, mengadakan latihan simulasi kebencanaan berkala yang melibatkan karyawan hotel, pemandu wisata, komunitas lokal, hingga para wisatawan. Pelatihan tanggap darurat, membekali pekerja pariwisata dengan keahlian pertolongan pertama dan keterampilan komunikasi krisis. Keempat, kolaborasi multi pihak dan global. Membangun ketahanan daerah memerlukan sinergi dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi pentahelix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Lokakarya Indonesia Pacific Alliance Workshop on Disaster Resilient Tourism Destination, guna memperkuat strategi kesiapsiagaan lintas negara.
3: Berikut suara masyarakat terkait pariwisata tangguh bencana.
9: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga fasilitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
10: Saya Devon dari Kapal. Ketangguhan pariwisata sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat lokal di sekitar destinasi. Ketika warga dan pelaku usaha dilatih untuk tanggap terhadap situasi darurat, proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi ini memastikan pariwisata tetap berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
11: Saya Prima dari Sesetan. Kunci utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik. Wisatawan perlu mendapatkan akses informasi mengenai langkah darurat secara cepat dan mudah dipahami, baik melalui aplikasi maupun media di area wisata. Langkah mitigasi yang terencana dengan baik akan mengurangi resiko saat situasi darurat terjadi.
3: Pendengar, Bali dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dunia. Namun, di balik tingginya aktivitas pariwisata, Bali juga menghadapi berbagai potensi bencana. Kondisi ini menuntut sektor pariwisata tidak hanya mampu menarik wisatawan, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi resiko bencana. Lantas, seperti apa ketangguhan sektor pariwisata Bali dalam menghadapi ancaman bencana? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala UPTD Pusdalops PBBPBD Bali, Iwayan Suryawan.
12: Pak Suryawan, kita berbicara bagaimana pariwisata tangguh bencana. Berdasarkan pemetaan risiko dari BPBD Provinsi Bali, kawasan atau mungkin destinasi wisata di mana saja di Provinsi Bali yang saat ini juga memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, Pak. Dan bagaimana atau apa indikator yang digunakan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut?
13: Iya, baik. Terima kasih, Dayu. Jadi saat pertanyaannya itu adalah destinasi mana yang punya tingkat risiko tinggi. Jadi kami kembalikan lagi ke Bali secara umum ya, bahwasannya Bali itu punya 14 potensi ancaman bencana. Kemudian dari 14 potensi ancaman bencana ada 5 bencana prioritas. Kemudian kami pastikan bahwa tidak ada satu daerah di Bali manapun yang bebas dari bencana. Oleh karenanya kalau memang prioritasnya tinggi itu menurut kami namanya sektor pariwisata apalagi destinasi wisata itu akan menjadi pusat atau titik bertemunya dari baik itu orang lokal dari sisi penduduk tentunya ya, pasti ada seputaran itu, kemudian aktivitas masyarakat lokal, kemudian wisatawan baik domestik maupun internasional. Jadi menurut kami semua destinasi wisata punya potensi ancamannya masing-masing.
12: Sejauh mana Pak Suryawan kesiapan dari destinasi wisata di Bali dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipetakan tadi, dan apa saja langkah konkret dari BPBD Bali dalam memastikan pengelola destinasi wisata ini memiliki sistem mitigasi maupun jalur evakuasi dan juga prosedur keselamatan yang memadai, Pak Suryawan?
13: Oke, jadi kalau berbicara tentang kesiapan destinasi pariwisata, tentu kami di sini punya instrumen untuk mengukur itu. Kami ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana, di mana di dalamnya itu akan diukur dari aspek atau dibantu untuk diarahkan destinasi pengelola wisata itu dari sisi pengetahuan dan potensi risiko. Kemudian dari mitigasinya, kemudian dari kesiapsiagaan dan kapasitas respon, termasuk yang menjadi ancaman Bali juga yang di tidak secara langsung bersentuhan dengan bencana gitu ya, dari sisi keamanan. Jadi ada 4 aspek di dalamnya yang akan terbagi menjadi 31 indikator. Jadi indikator-indikator itu akan membantu mengarahkan dari pengelola wisatawan bagaimana mereka bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.
12: Iya, baik, terakhir Pak Suryawan, apa strategi BPBD untuk membangun pariwisata Bali yang mungkin tidak hanya aman bagi wisatawan tetapi juga mampu tetap beroperasi dan cepat pulih jika terjadi bencana?
13: Oke, baik, kalau bicara Bali ya, kita mau tidak mau harus mengakui bahwasanya tumpuan kita itu, perekonomian kita itu ada di dunia pariwisata ya. Sudah pernah ada kejadian bahwasanya ketika dunia pariwisata kita terguncang, maka aktivitas kita apapun itu dominannya adalah tidak bisa beroperasional seperti kalanya. Jadi berkaca dari kegiatan itu, jadi kita harus sepakat bahwa pariwisata itu punya sisi yang krusial dan juga strategis dalam perkembangan perekonomian kita ke depannya. Untuk menjamin keberlangsungan dari pariwisata kita, pertama sesuai dengan yang disampaikan, pariwisata kita itu harus tangguh dulu. Tangguh dalam hal ini bisa memanage potensi ancaman yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Itu kemudian punya langkah kesiapsiagaan atau langkah pemulihan yang setelahnya itu apabila terjadi sesuatu di dalam operasionalnya itu bisa sesegera mungkin untuk bangkit dan pulih kembali. Pemerintah Provinsi Bali sudah punya instrumennya yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Jadi kami berharap atau kami mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi, baik itu akomodasi hotel, kemudian restoran, termasuk hospitality dan non-hospitality. Dan terakhir pun kita sedang ada proyek juga untuk objek vitalnya, bagaimana secara menyeluruh, secara masif sektor pariwisata kita ini benar-benar didukung dengan upaya pengurangan risiko dari kebencanaan itu sendiri. Jadi kami imbau kepada seluruh pariwisata dan pendukung kepariwisataan, mari bersama-sama kita memperkuat diri dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui program sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
12: Iya, baik. Terima kasih Pak Suryawan informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
13: Inggi, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu dan jaga bersama-sama keselamatan Bali. Terima kasih.
12: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Pusdalop PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Berikut laporannya Yunia Herawati.
14: Itu pun jarang, tapi sekarang begitu lah, wah membeludak. Masyarakat yang minta jadwal, kepala desa minta jadwal ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya kan.
15: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil, hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
14: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman UPT ini kan, sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bahan pelayanan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta tuh.
15: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
3: Dis Dukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital.
16: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
17: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
16: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
17: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
16: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perinsos secara mandiri.
17: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
18: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
2: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergensi situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU. Jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
18: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
2: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini ya.
18: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Propam Polres Buleleng mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian. Hal ini diperkuat dengan menyediakan kanal pengaduan langsung dan QR barcode di sejumlah titik pelayanan publik.
19: Kita melakukan pelayanan dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan.
20: Propam Polres Buleleng yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau Kasih Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
19: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan publik, di Samsat. Bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang, Pak.
20: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
19: Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya terbuka kita.
20: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Suasa Bratawinangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan penyerang Bali United FC George Van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
1: Yeah, first of all, I think the weather, it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game, I think.
21: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offset. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: But it was a really tough game, I think. Of course the temperature has an impact, but I think
21: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
21: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
1: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing and
21: atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di tengah ruang dengar Anda dari Rabu 9 September 2026. Sore hari ini azan maghrib akan tiba pada pukul 18.16 menit. Kemudian seperti biasa, sebelum dikumandangkannya azan maghrib akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan. Kemudian pengajian Al-Quran, surat Al-Hasyr, ayat 20 sampai dengan 22. Kita awali mutiara sore di hari ini dengan lagu dari Nidaria, Nabi Muhammad Teladan Manusia.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama renungan senja yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dengan topik uraian berbaik sangka kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu wujud takwa yang paling utama di dalam hati adalah senantiasa berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah dalam setiap lini kehidupan. Bahwa kehidupan manusia selalu berputar di antara dua kondisi, yakni antara menerima nikmat atau menghadapi cobaan. Kadang berada di atas, lain waktu berada di bawah. Maka sebagai seorang mukmin sejati, menyikapi kedua kondisi ini dengan satu modal utama, yaitu berbaik sangka atau husnuzon kepada semua ketetapan Allah dalam segala keadaan. Pendengar RRI dimanapun berada, saat kita diberikan kelimpahan nikmat, baik berupa kesehatan, harta, maupun kebahagiaan keluarga, berbaik sangka kepada Allah akan melahirkan rasa syukur. Kita berbaik sangka bahwa Allah memberikan nikmat ini bukan untuk membuat kita sombong, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan berbagi kepada sesama. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sebaliknya ketika roda kehidupan berputar ke bawah dan kita ditimpa musibah atau cobaan, husnuzon kepada Allah adalah benteng yang menjaga iman kita agar tidak goyah dan runtuh. Kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa di balik setiap kesulitan yang terasa pahit, selalu ada rencana indah dan penggugur dosa yang telah Allah siapkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pendengar RRI yang berbahagia, kunci dari ketenangan hati dan ketenangan hidup seorang mukmin adalah memahami bahwa takdir Allah berjalan sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang muttafaq alaih, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, Allah tegaskan bahwa bagaimana cara dia memperlakukan kita, bagaimana dia merespon doa-doa kita, dan bagaimana dia mengatur takdir kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita tentangnya. Jika kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan pula lah yang akan kita petik. Sebaliknya, jika kita dipenuhi prasangka buruk, merasa Allah tidak adil, atau merasa doa kita tidak akan didengar, maka kerugian pulalah yang akan kita rasakan. Jika kita berprasangka baik bahwa cobaan dalam hidup adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk bersabar. Namun, jika kita buruk sangka dan mengeluh,
maka kita hanya akan mendapatkan kemurkaannya. Pendengar RRI rahimakumullah, sikap luar biasa seorang mukmin yang memadukan syukur, sabar dan husnuzon dirangkum dengan sangat indah oleh Rasulullah dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika li ahad illa lil mu'min. Sungguh menajubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri orang mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairan lah. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah kebaikan juga baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI dimanapun berada, oleh karena itu marilah kita hiasi hati kita dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Saat nikmat datang, ucapkan alhamdulillah dan gunakan untuk kebaikan. Saat musibah menyapa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu tersenyumlah karena Allah sedang rindu mendengar doa-doa terbaik kita. Mari tanamkan satu keyakinan kuat pada diri masing-masing bahwa Allah maha baik dan semua yang datang dari Allah adalah baik bagi kita. Mari jaga hati agar tidak goyah oleh badai ujian dan tidak sombong oleh limpahan nikmat. Berbaik sangkalah kepada Allah, karena hidup dengan husnuzan akan melahirkan jiwa yang tenang, penuh syukur dan tangguh dalam kesabaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar tetap berbaik sangka kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dengan judul Berbaik Sangka Kepada Allah. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian Al-Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 20 sampai dengan 22 yang akan dibacakan oleh Qori M. Zaitur Ridwan.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pendengar pengajian Al-Quran surat Al-Asyr ayat 20 sampai dengan 22 yang sudah dibacakan oleh Qori M. Zaid Ridwan. Pukul 18.17 menit pendengar saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nangar batu bata adalah material bangunan dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerahan. Penemuan batu bata terjadi sekitar tahun 3500 sebelum masehi yang membuat pembuatan bata tidak lagi bergantung pada panas matahari. Batu bata secara alami tidak mudah terbakar sehingga memberikan perlindungan ekstra terhadap suhu tinggi. Memiliki bobot yang berat sehingga membutuhkan struktur pondasi yang kuat. Jadi sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, batu bata merah sudah lama dipakai untuk membangun candi serta struktur penting.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satya RRI Mataram di pukul 19:15. Buat Anda yang sudah berkumpul dengan keluarga, selamat datang di rumah. Mudah-mudahan tentunya setelah seharian beraktivitas kemudian bertemu dengan keluarga, ini menjadi obat penyemangat ya. Setelah tentunya serangkaian kegiatan membuat fisik Anda menjadi cukup lelah di hari ini. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebuah informasi dari Lombok Timur kami ketengahkan untuk Anda. Ada operasi pencarian terhadap Ramdan, 56 tahun, seorang nelayan asal desa Pene, Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan hilang sejak Senin 7 September 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu 9 September kemarin. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6:45 dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai. Sebelum akhirnya diserah terimakan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi. Sebelumnya Ramdan dilaporkan berangkat melaut seorang diri pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 10 pagi di perairan desa Batu Nampar Selatan. Hingga sore hari korban tak kunjung pulang. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, warga hanya menemukan sampan dan jaring milik korban di sekitar Gili Linus. Pencarian mandiri oleh warga setempat dilakukan sebelum akhirnya dilaporkan ke Pos SAR Kayangan pada Senin malam. Tim rescue Pos SAR Kayangan bersama dengan potensi SAR langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Koordinator Pos SAR Kayangan, M. Darwis, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, menjelaskan bahwa operasi pencarian sempat terkendala jarak pandang dan minimnya penerangan pada Selasa dini hari. Sehingga pencarian dimaksimalkan kembali pada Selasa pagi hingga hari Rabu. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, di antara lain tim rescue Pos SAR Kayangan, kemudian Polairut Polda NTB, kemudian juga Polairut Polres Lombok Timur, Pos AL Lombok Timur, Damkarmat Lombok Timur, kemudian juga ada unit SAR Lombok Timur, Polsek Jeroaru, masyarakat dan juga nelayan setempat. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pukul 19.25 menit. Kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, seperti biasa bisa Anda ikuti siaran berita nasional yang disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Dan sekaligus mengakhiri tugas saya di hari ini. Selain nanti ada rekan saya, Andi Sohandi, yang akan bertugas hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro1 RRI Mataram. Tetap sehat, tetap berpikir positif, dan tetap menjadi orang yang baik tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini ya? Di tanggal 9 September 2026. Tanggal 9, bulan 9. Semoga ada yang membahagiakan ya untuk hari ini. Karena bahagia sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini menggantikan rekan kami sebelumnya, Benny Pratama. Dan seperti biasa pendengar, rangkaian NTB malam ini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti setelah Warta Berita, kami akan temani Anda dalam mimbar agama, kemudian spesial ya di Rabu malam jam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan nanti dari Pro 1 RRI Jakarta. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, kita nantikan bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang di ini kan TikTok yang di disarankan oleh TikTokernya. Seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Ronodipuro selaku anak pendiri RRI. Yusuf Ronodipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan

0: Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai

cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh

0: Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa nyanyi mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mimbar agama. Kali ini mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Yana Sugata, SPD.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar Bersatu RRI Mataram dalam rangkaian mimbar agama Buddha, di mana pada kesempatan ini saya atas nama Yana Sugata SPD, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, akan membahas tentang bagaimana kita menjaga warisan Dharma, membangun generasi berkarakter bagi kita umat Buddha. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang akan kita lalui bersama pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk merangkapkan kedua tangan kita dengan kita bersama-sama untuk membacakan Paritta Wandana. Namo Sang Hyang Adiya Buddhaya, Namo Sang Hyang Adiya Buddhaya, Namo Sang Hyang Adiya Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Ketuhanan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagava, Yang Maha Suci, yang telah mencapai kebijaksanaan dan penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva mahasattva. Namo Sang Hyang Adibuddhaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat dan kebahagiaan dalam naungan Dharma. Nah, tentu kita sebagai umat Buddha harus senantiasa memberikan semangat kepada diri kita untuk terus praktek dalam Dharma. Sebelum kita memasuki uraian Dharma pada kesempatan ini, marilah kita untuk merenungkan

tanha kayu sabadukang jinati. Nah, sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yakni menjaga warisan Dharma, membangun generasi berkarakter. Nah, seperti yang disampaikan dalam Dhammapada Tanhawaga syair 354 tadi, yang bermakna bahwa pemberian Dharma itu mengalahkan segala pemberian. Rasa Dharma itu mengalahkan segala rasa. Kegembiraan dalam Dharma mengalahkan segala kegembiraan. Musnahnya nafsu keinginan itu mengalahkan segala penderitaan. Nah, pemirsa Persatu RRI Mataram dimanapun berada, setelah kita merenungkan syair Tanhawaga ayat 354 tadi, bahwa syair ini mengingatkan kita bahwa dari segala warisan yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita, tidak ada yang lebih bernilai daripada warisan Dharma. Dalam arti bahwa Dharma ini sesungguhnya kalau kita sering berbagi, maka Dharma ini akan semakin berkembang, baik di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Kenapa demikian? Karena semakin banyak kita memberi tentang pengetahuan Dharma, maka pengetahuan kita akan semakin luas, dan pengetahuan kita tentang Dharma juga akan semakin bertambah, akan semakin berkembang. Nah, berbeda kalau kita hanya menyimpan dengan sendirinya di dalam diri kita, maka pengetahuan Dharma yang kita miliki tentu tidak akan berkembang. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk mewariskan Dharma kita yang kita pahami pada saat ini kepada anak cucu kita, kepada sesama, sehingga Dharma yang kita miliki akan selalu berkembang. Itu yang akan kita garis bawahi sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada tadi, yang berbunyi sabadanang dhammadanang jinati. Harta benda, kita lanjut, harta benda dapat habis, kedudukan dapat berakhir, namun kebijaksanaan Dharma yang tertanam dalam batin seseorang akan menjadi bekal yang menuntunnya sepanjang hidup, bahkan melampaui kehidupan ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Dharma ini semakin kita praktikkan, semakin kita renungkan, semakin kita banyak berbagi kepada orang lain, maka Dharma ini akan semakin berkembang. Beda dengan kedudukan, harta. Nah, kalau harta itu ada masanya untuk habis, kedudukan juga ada masanya akan berakhir. Namun bagaimana kita dengan bijaksana dapat memberikan Dharma atau mempelajari Dharma, memberikan Dharma, berbagi Dharma kepada orang lain, maka Dharma ini akan selalu berkembang.

0: inilah yang akan menjadi pokok perenungan kita pada kesempatan ini, yang mengacu tema tadi, bagaimana tema yang kita bahas kesempatan ini, yaitu menjaga warisan Dharma, membangun generasi berkarakter. Dharma sebagai warisan yang harus dijaga. Nah, ini poin pertama. Baik para pendengar yang berbahagia, Dharma yang kita anut hari ini bukanlah suatu yang turun begitu saja. Dharma adalah hasil perjuangan panjang, diajarkan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Dihafalkan oleh para siswa, diwariskan turun-temurun melalui Sangha, dituliskan dalam Tipitaka, dan sampai kepada kita saat ini dalam keadaan tetap terjaga keasliannya. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, nah, bagaimana kita harus menjaga Dharma ini agar tetap lestari. Maka di sini dikatakan bahwa dibabarkan atau diwariskan melalui Sangha tentang ajaran Dharma ini yang berbagi kepada umat manusia, maka Dharma ini dapat lestari apabila itu terus diwariskan, terus dibabarkan oleh Sangha kepada umat Buddha. Nah, tentu Dharma ini akan lestari jika umat Buddha itu juga mengembangkan Dharma ini melalui yang kita dapat hadir di wihara, mendengarkan Dharma yang disampaikan oleh Sangha. Nah, maka ketika Sangha menyampaikan Dharma, maka kita harus bisa memperhatikan dengan seksama agar Dharma ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun menjaga warisan Dharma bukan berarti menerimanya secara membabi buta. Sang Buddha sendiri mengajarkan kita untuk menjaga Dharma dengan kebijaksanaan, bukan dengan kepercayaan buta. Dalam Kalama Sutta, Anguttara Nikaya, bagian ayat 3, syair 65, Sang Buddha berpesan kepada penduduk Kalama agar tidak serta-merta menerima suatu ajaran hanya karena kabar berita, tradisi turun-temurun, desas-desus, kesesuaian dengan kitab, logika semata, atau karena dibawakan oleh seorang guru yang dihormati. Sang Buddha mengajarkan agar setiap ajaran diuji terlebih dahulu. Artinya, apakah ajaran itu bila dijalankan membawa pada kebaikan, ketenangan, dan berkurangnya keserakahan, kebencian, serta kegelapan batin. Bila demikian, barulah ajaran itu patut dijalankan. Nah, inilah cara Sang Buddha mengajarkan kita menjaga warisan Dharma, dijaga penuh penghayatan, direnungkan, dipraktekkan, bukan sekedar dihafalkan sebagai ritual kosong. Nah, maka kita sebagai umat Buddha, ketika kita sudah merenungkan dharma, belajar dhamma ini, nah lalu kita bagaimana untuk dapat mempraktekkan. Nah, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sang Buddha dalam Dhammapada Yamakawaga sair kelima bersabda dan mengingatkan kita akan salah satu hukum sebenarnya yang kekal. Nah, di dalam Dhammapada ini berkata, nahi wirana wirani, sama tidak kudacana, awirena cak samanti esa dhammo samantanu. Nah, yang artinya sesungguhnya kebencian tidak akan pernah reda oleh kebencian, tetapi kebencian hanya akan reda oleh cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Nah, ini artinya bahwa kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian itu akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, ini cinta kasih ini yang harus selalu kita kembangkan. Memang di dalam Karaniya Metta Sutta itu, kalau cinta kasih ini kita ya tidak membedakan. Nah, di dalam Karaniya Metta Sutta mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik itu makhluk yang kecil, yang besar, yang panjang ataupun yang pendek, yang lahir ataupun yang akan lahir, semoga mereka senantiasa hidup berbahagia. Nah, ini yang selalu dipancarkan oleh kita semua, yang selalu kita renungkan bersama, bahkan kita selalu menyebut di akhir puja bakti, bahkan di dalam mengakhiri meditasi, kita selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena kita memancarkan cinta kasih ini secara universal, tidak membedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita dapat mengembangkan cinta kasih yang ada pada diri kita kepada semua makhluk. Nah, kembali kepada momen kita pada kesempatan ini, pada tema kita yang tadi mengatakan ada Esa Dhammo Samantanu. Nah, kata Dhammo Samantanu ini dalam sair ini bermakna hukum kebenaran yang kekal abadi. Sebuah kebenaran universal yang tidak lekang oleh zaman. Nah, inilah hakikat dharma yang kita warisi, bukan sekedar tradisi lokal atau budaya sesaat, melainkan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Nah, dimanapun dan kapanpun, tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kebenaran ini tidak pudar dengan cara mempelajarinya, menghayatinya, dan yang penting, terpenting kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar yang berbahagia, bagaimana selanjutnya kita membangun karakter dimulai dari diri kita sendiri. Membangun generasi berkarakter itu tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun karakter diri sendiri terlebih dahulu. Sang Buddha mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dalam diri. Dalam Dhammapada Atawaga, syair 160, Sang Buddha bersabda, Atahi atano natho, kohi natho parasya, atana hi sudantena, natang labhati dulabhang. Nah, yang artinya, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung dengan mengendalikan diri sendiri dengan baik? Seseorang memperoleh perlindungan yang sungguh sulit diperoleh. Nah, di dalam syair ini mengajarkan bahwa karakter yang kokoh tidak datang dari luar. Tidak perlu dapat dititipkan kepada orang lain. Karakter dibangun melalui pengendalian diri, mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan setiap hari sedikit demi sedikit. Nah, ini yang harus kita tekankan di dalam diri kita untuk mempraktikkan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat ya belajar untuk mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, serta perbuatan ataupun tindakan kita di dalam kita menjalankan praktik dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Nah, pikiran ini bagaimana kita dapat ya memikirkan sesuatu hal yang baik, berucap yang baik, dan tentu akan berbuat yang baik. Nah, kita juga harus mengingat atau ingat kepada hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Nah, di sini lebih jauh dalam Sahasawaga syair 103, Sang Buddha mengajarkan tentang kemenangan sejati yang berbunyi, Yo sahasang sahasena sanggami manusi jine ekanca jaya matanang sawe sangga majutamu. Artinya, sekalipun seseorang dapat menaklukkan 1000 kali 1000 orang dalam pertempuran, namun ia menaklukkan dirinya sendiri sesungguhnya adalah penakluk yang paling agung. Nah, ini yang sangat perlu kita renungkan bersama juga, bagaimana kita dapat menaklukkan diri kita sendiri sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari kita melalui bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Nah, kalau kita melihat makna dalam dari syair Dhammapada ini, itu bagi generasi muda kita yang saat ini di tengah era digital di mana kesuksesan sering diukur dari pencapaian, popularitas, dan pengakuan orang lain. Sang Buddha mengingatkan bahwa kemenangan yang paling agung justru bukan mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan kemalasan, amarah, iri hati, dan keserakahan dalam diri sendiri. Nah, ini yang harus kita renungkan juga, bagaimana kita dapat mengalahkan kemalasan di dalam diri kita, amarah kita, iri hati, dan keserakahan. Nah, bagaimana kita juga dapat mengembangkan ya, kemurahan hati, kedermawanan kita kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Dan begitu ya, kita generasi, ada yang generasi tua, maka para orang tua, guru maupun tokoh masyarakat, Sang Buddha juga menitipkan pesan dalam Dhammapada, yaitu Atawaga Syair ke-158 yang berbunyi, Atanang ewa patamang patirupe niwesaye, Atanang anusa seya nakile seya pandito. Artinya, hendaklah seseorang menempatkan dirinya terlebih dahulu pada apa yang patut, barulah mengajarkan orang lain. Dengan demikian, orang bijaksana tidak akan tercela. Ini adalah pesan tentang keteladanan. Generasi berkarakter tidak dibangun hanya dengan nasihat lisan, melainkan melalui teladan nyata dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua dan guru. Nah, bagaimana kita, peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk dapat menjadi teladan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, sehingga dapat menjadi generasi yang baik, yang berbudi pekerti, sehingga para murid, para anak ya dapat menjalani atau meneladani sifat-sifat baik yang kita praktekkan, kita tuangkan kepada anak ataupun anak didik kita. Nah, ini bagaimana peran keluarga dan pendidikan dalam membangun karakter. Para pendengar yang berbahagia, Sang Buddha memberikan tuntutan yang sangat lengkap tentang tata hubungan sosial dan tanggung jawab lintas generasi. Dalam Sigalowada Sutta yang terdapat dalam Digha Nikaya, Sutta ke-31, Sutta ini sering disebut sebagai kode etik kehidupan berumah tangga bagi umat awam atau umat perumah tangga. Dalam sutta ini, Sang Buddha mengajarkan 6 kelompok hubungan yang perlu dijaga. Salah satunya hubungan antara anak dan orang tua, serta antara murid dan guru. Nah, anak dianjurkan untuk merawat orang tua yang telah membesarkannya, melaksanakan kewajiban keluarga, dan menjaga nama baik keluarga serta warisan leluhur. Sebaliknya, peran orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak, yaitu bagaimana mencegah anak dari berbuat buruk atau perbuatan buruk, mendorong anak untuk berbuat baik, memberikan pendidikan, serta menjodohkan pada saatnya dan mewariskan harta pada waktunya. Nah, ini adalah hubungan timbal balik atau kewajiban seorang anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak yang hendaknya ditanamkan kepada anak. Dan demikian pula ada hubungan murid dan guru. Nah, bagaimana hubungan murid kepada guru? Murid menghormati guru, sedangkan guru mendidik dengan sungguh-sungguh, mengajarkan pengetahuan secara menyeluruh, serta memberi bekal kebijaksanaan agar murid dapat mandiri di kemudian hari. Nah, ini kewajiban guru kepada murid dan juga murid kepada guru. Dalam sutta ini menegaskan bahwa membangun generasi berkarakter adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, pendidik, dan masyarakat, bukan tugas satu pihak saja. Nah, ini sudah jelas. Selain di dalam Sigalo Wada Sutta, yang mana peran keluarga dan pendidikan dalam membangun karakter, juga terdapat dalam Manggala Sutta, Sutta Nipata, juga terdapat dalam Kudakapata. Sang Buddha menguraikan tentang berkah-berkah utama dalam kehidupan. Di antaranya disebutkan bahwa berbakti kepada ayah dan ibu, memelihara anak dan istri atau keluarga, memiliki pekerjaan yang tidak merugikan orang lain, serta bergaul dengan orang-orang bijaksana dan menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku buruk adalah termasuk berkah utama yang membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi diri kita atau di dalam diri kita. Maka dengan demikian, para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita dapat mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha atau dharma-dharma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha yang berkaitan dengan sutta, dhammapada, dan syair-syair yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Manggala Sutta juga menyebutkan bahwa banyak mendengar dharma, memiliki disiplin diri yang baik, serta bertukar pikiran tentang dharma pada waktu yang tepat. Ini merupakan bagian dari berkah utama tersebut, dan juga ini menegaskan pentingnya lingkungan yang mendukung keluarga yang harmonis, sekolah yang mendidik karakter, serta komunitas dharma yang aktif dalam membentuk generasi yang berkarakter luhur. Nah, lalu langkah nyata menjaga dharma dan membangun karakter. Para pendengar yang berbahagia, pada akhirnya seluruh ajaran Buddha dapat dirangkum dalam satu syair inti yang sangat terkenal di dalam Dhammapada Buddhawaga syair 183 yang berbunyi Saba papasa akaranang kusalasa upasam pada sacitta pario dapanang etang buddha nasa sana. Artinya tidak berbuat atau tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan serta menyucikan pikiran sendiri. Inilah inti ajaran para Buddha. Tiga hal ini, menghindari kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan batin, adalah rangkuman sederhana namun mendalam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi pedoman praktis dalam mendidik anak-anak dan generasi muda kita. Menjaga warisan Dharma bukan hanya soal melestarikan naskah kuno, wihara, atau upacara keagamaan semata, melainkan keagamaan atau bagaimana nilai-nilai luhur di dalamnya benar-benar hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita mendidik anak, dan cara kita bermasyarakat. Nah, tentu di dalam Dhammapada tadi, Buddha Wagga syair 183 sudah ditekankan bahwa bagaimana kita agar kita tidak melakukan segala bentuk kejahatan sekecil apapun, tetapi kita harus mengembangkan kebajikan. Kalau kebajikan ini yang harus dikembangkan, sekecil apapun kebajikan itu, maka tetap akan berbuah kebajikan. Nah, lalu bagaimana kita juga menyucikan pikiran kita sendiri? Bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana tentang pikiran, ucapan, dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mempraktikkan ajaran Buddha? Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup uraian Dharma pada kesempatan ini, marilah kita renungkan kembali bahwa menjaga warisan Dharma dan membangun generasi berkarakter adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Dharma yang luhur hanya dapat terus lestari apabila diwariskan bukan sekedar sebagai pengetahuan, melainkan sebagai karakter dan perilaku nyata dalam kehidupan generasi penerus. Sebagaimana telah kita renungkan bersama dari Dhammapada syair 354 tentang keutamaan Dharma sebagai pemberian tertinggi, hingga Sigawalo Wada Sutta dan Manggala Sutta, dan juga ada Karaniya Metta Sutta yang menuntun tanggung jawab keluarga dan pendidikan, seluruhnya mengarah pada satu tujuan, yakni membentuk manusia yang berkarakter luhur yang dapat menjadi pewaris dharma sejati bagi generasi mendatang. Semoga uraian Dharma singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diberkahi kekuatan untuk menjaga warisan Dharma serta membangun karakter luhur baik dalam diri kita sendiri maupun generasi penerus kita. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu semangat untuk belajar dhamma, mendengarkan dharma, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan mimbar agama Buddha mendatang. Terima kasih.
1: Pendengar Prosatu Radio Mataram, saudaraku, dimanapun Anda berada, mimbar Buddha telah kami ketengahkan untuk Anda, dan selanjutnya di NTB malam ini kami akan terus menemani Anda hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Ya, pendengar Prosatu Radio Mataram, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Alhamdulillah.
4: Ya Allah, kita pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu ya, apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Nanti tolong.
3: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Itu dia Pak Benny.
3: Terima kasih. Boleh silakan Bung.
4: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya ya, bertugas mulu Priscila ya.
4: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
5: Halo, malam. Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang, gimana kabarnya Sisilia?
5: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya,
3: oke, Mbak Ismi terjawab ya.
5: Iya. Baik aja, namanya malam, Kak. Malam. Mbak
0: Sisilia.
3: Iya.
0: Oke, Mbak Sisilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
3: Betul.
0: Mudah-mudahan
3: baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
3: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi. Cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Iya. Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
6: bener Mbak.
3: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
6: Iya, iya. Harus yang benar-benar kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya, bener gitu.
6: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida.
7: Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
6: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
7: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
7: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
6: Sama Makasih ya.
7: Sama Kasih ya.
6: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
7: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
7: 93 kan ya? Oh,
3: 93. Iya, 93.
6: Okay.
3: Kasih 94.
7: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
6: pertanyaan apa lagi, Mas?
7: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
6: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
7: Oh, Bintang Radio.
6: Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
6: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
6: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
6: Oh iya.
7: Oke.
6: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
3: dari situ.
6: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
6: Bagaimana
3: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
6: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa, Mbak.
3: Blackboard.
6: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
6: di Blackboard sama, ya benar. Tidak, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
7: Oh gitu.
6: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artis kok Akiat.
6: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya ya, Mbak.
3: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
6: Betul.
3: Oh, nah, terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
6: Wow,
3: gitu loh.
6: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
7: Kasih.
6: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
6: Oh, Marcel.
7: Marcel yang dari Malang.
6: Orang Malang. Iya.
3: Iya.
7: Anak Malang.
6: Arema. Iya,
7: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
6: Makanya. Iyalah.
7: Seru.
6: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan.
6: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
7: Yeah,
3: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
6: Iya, benar-benar.
7: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
6: Burung malam.
7: Iya.
6: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak burung malam?
3: Burung. iya, aku ada lagu burung malamnya.
6: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
6: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
7: Yang ini basa-basi.
6: Oh, beda beda ya, iya.
7: Nanti
6: iya.
7: Burung malam abis ini aku puterin ya.
6: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Yeah. Burung okay, malam.
7: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
6: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
7: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
6: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh? Wih. Sekarang
1: juga. Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya. Okay. Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cimer. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam,
3: Pak Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Salam-salam boleh Mas.
1: Boleh,
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemon, Mbak Tete.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Fatmawati.
4: Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. aja
1: ya. Oke. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.

0: Takkan
1: kok jadi dah?
2: Keren. Apa kabar berduanya nih?
0: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
2: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih, nggak sih di Jakarta?
0: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya, Bu Ana ya.
2: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja.
0: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
2: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Waalaikumsalam. Iya, ya, Alhamdulillah ya, sehat Oma.
2: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Mas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
0: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa aja. Ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
2: Ajis pelawak lah.
0: Oh, Ajis pelawak, iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
2: Oh gitu.
0: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
2: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
2: Sehat selalu ya.
1: Siap.
2: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke.
0: Jawab Om.
2: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Itu aja Oma.
2: Sukses selalu ya.
3: Siap
2: selalu
3: ya. Terima kasih Oma. Iya. Makasih.
2: Boleh dong.
0: Salam-salam.
1: Iya, tiga.
0: Silakan Oma.
2: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
2: Iya dong, masih
1: utama. Enggak. Bercanda loh.
2: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
2: I love you. Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha ada Mang Teteh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabare?
0: Alhamdulillah api.
4: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api.
0: Api Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
4: Halo Ismi Ajis.
3: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
4: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
4: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
4: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
4: Papanya kan di RUT TVRI kan?
0: Betul.
4: Iya. Yeah. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
3: Iya.
4: Yeah. Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
3: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
4: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI.
3: TVRI.
4: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaan.
1: Oke.

0: waktu. Waktu
1: Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh.
1: Saya tutup
2: Ditunggu
1: Mbak
2: ya.
1: Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga
0: Amin.
1: Mbak Ita, juga Mbak
0: Sama-sama, Teh.
2: Siap.
1: Iya. Tadi saya mau balas apa salamnya Pak Ahmad,
0: Oke, silakan Bu Teh.
1: apa? Ahmad, apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember.
1: Pak
2: Ahmad
1: Lama Yudi
2: Abdullah.
1: udah dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah, sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi Pak
2: Iya
1: Ahmad
2: dong.
1: cepet itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Ah, terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih, Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
1: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Oh, terima kasih Teteh.
0: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra
0: Sama
2: Magenda
0: Genda
2: di
0: di
2: Bondowoso.
0: Bondowoso.
2: Pak Putra,
0: Pak
2: selamat
0: Putra, selamat
2: malam.
0: malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
2: Oh iya, siap.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
0: Ada Mbak Ismi Aziz ya, Pak Putra, silakan, Pak.
3: Mbak Ismi, salam kenal.
0: Pak Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih sehat
0: sehat, Pak Putra.
3: walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
3: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak tuh dan
0: Mas Yudi.
2: Tony.
3: Sama Mbak
0: Mas Yudi.
3: Ismi, alhamdulillah.
2: Siap.
3: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun
3: apa, ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal
2: Siap.
3: 11 kalau tidak salah.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
3: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak
0: ada
2: Ismi
0: yang mau
2: Ajis?
0: Disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
3: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju,
2: Siap.
3: Lebih sukses,
2: Amin.
3: Dan apa yang di yang apa yang di kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Boleh request lagu?
0: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
3: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
3: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu, baik kalau ya. Begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Boleh boleh salam silakan.
3: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada
2: Oke,
3: di
2: Oke, terima
3: RRI
2: kasih
3: Jember.
2: Pak.
0: Siap.
3: Sehat selalu.
0: Oke,
2: okay.
0: Pak Putra. Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Pak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
4: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
0: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan enak
4: harus
0: banget.
4: Makan nasi. Nah, nasi pakai ikan
0: sama
4: biasanya.
0: Dong, Mbak Ismi,
2: kirain
0: sama.
2: Makannya buras.
4: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
4: Eh, itu juga aku suka tuh.
2: Oke.
4: Okay. Gitu, tapi kan nggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
4: Pasti
0: ya,
4: ada
0: ya.
4: Ikan
0: pasti
4: karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
4: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
4: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bolak-balik, bolak-balik.
2: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
4: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
4: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
2: ya. Oke.
4: Iya. Iya.
2: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman. Plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
4: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
4: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
0: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya Mbak ya. Iya, terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
4: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
4: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
4: Karena siap. Kita memang hobi kan. Bener karena banget. Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
4: Ya,
2: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
4: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismia di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
4: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus banget, ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
4: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
4: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
4: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
4: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu dites.
0: Wajah baru ya, Mbak?
4: Iya, tetap
0: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
4: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
4: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
0: Melalui proses itu
4: proses.
0: Tetap.
4: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
4: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
4: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
4: Mama papa.
2: Untukmu ya sudah.
4: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
4: Oke.
2: Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
4: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya, Mbak Ismi, kita satu, ya satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu, Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, okay. Ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
2: Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri amin. Kayaknya
0: boleh, amin, insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu banyak. Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
0: nggak
2: dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas. Alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cool. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikang.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi As. Aziz,
2: iya kenapa Aziz saya?
4: Bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Bisa nggak?
1: Lagi Mak Sai.
4: Lagi dong.

0: Mantap
1: siap. Makasih Ca. Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay,
2: salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Mbak Ika Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Okay.
5: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
3: boleh silakan
5: ini, buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses TV seluruh Indonesia. Baik kan ya Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak keribat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Bata? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madece. Muka tanya
3: Madece Jaki. Madece Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
3: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
3: Silakan. Lagu Bugis, enggak tahu kak dong lagu Bugis.
6: Ya untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
3: Boleh silakan.
6: Ya untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
7: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, ya. Apa kabar? Sehat Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Mas, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Ke Manado belum?
7: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya. Ya.
7: Oh, okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Wah ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh.
3: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hati, buah hatiku sayang.
1: Oh
0: buah
1: iya.
0: Sayang.
1: Oke.
0: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break. Nah,
0: dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak. Pak Hidayat apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Nah, ini kelahiran sembilan okay. Tahu.
1: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya. Kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan siap. Ucapan.
1: Toge ini
9: where
1: kept stage. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Ada Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh. Aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia.
1: Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: iya,
0: dijawab
1: iya.
0: Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan, iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Oh, nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis, berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih
1: kalau okay, nama Sari. Siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya Mbak? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak
0: Ismi. Satu
2: kesempatan lagi. Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah
2: Bukan.
1: Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi gak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku.

0: nya backing vokal si Bekri, terus si Dea, Dea bukan Dea.
1: Oh, boleh, lewat, ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
2: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne,
2: Anne dan Agne.
0: Oh iya, Agne. Agne, aku tahu Agne.
2: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
0: Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
2: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
0: Anca bukan Anca.
2: Oh ya, iya betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
0: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
2: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
2: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
2: Oh, ya. Oke.
0: Banget yang enggak dijawab.
2: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
0: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
0: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
2: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
2: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
0: Kenapa?
2: Langsung dijawab putra-putrinya ada berapa?
0: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya Ica. Gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
2: Oh, iya. Siap kalau begitu.
0: Yep. Kemudian, terus
2: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
0: Bukan. Dari aku
1: ya biasa.
0: Oh, biasa pengusaha aja.
1: Non-artis.
0: Iya, non-artis, non-artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
2: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Apa kabar?
0: Mas Alhamdulillah Mas. Baik.
2: Siap, Alhamdulillah baik. Mas.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
0: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
0: Salam okay.
4: Untuk semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
2: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
2: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
2: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
2: Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Masih aktif nggak untuk

0: kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Pastinya dong.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
0: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
1: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
3: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayang.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
3: Amin.
2: Ya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan sukses terus.
3: Salam sukses.
2: Udah mau kelar ya, gak rasa.
3: Udah rasa kan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, gak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap Mbak
3: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Ya. Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
3: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
3: Rabu depan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita dengarkan bersama dan menyimak ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi kita dengarkan bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara dari Pro 1 RRI Mataram, di mana kami akan hadirkan kembali beberapa lagu pilihan yang mana kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bekasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: All right, then I'm ready.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama. Sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali, saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Dian Mustafa bersama operator Yael Pasari menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan baiklah pendengar, langsung saja kami akan buka rangkaian acara pertama. Kita masuk mutiara pagi dan kami langsung menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Rozi Dahlan MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Qaf ayat 31 sampai dengan ayat 35. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Qaf ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada tiap hamba yang bertobat lagi patuh. Dialah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan kami masih ada lagi tambahan nikmat. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil siddiqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli wazira min ahli amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi maqami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Sallallahu alazim. Hadirin jemaah pengajian subuh Masjid Raya Hubul Wathan Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI dimanapun berada, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang mulia ini, pagi diangkatnya amal ibadah umat yang beriman, yauma rufi al a'mal, hari diangkatnya amal perbuatan kita menuju Allah SWT, yaumul isnin wa yaumul khamis, kita berijtima' beretikaf di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tiket masuk surga. Ayat ini bicara tentang paspor orang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa dengan sedekat-dekatnya, tidak jauh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata uzlifa. Uzlifa itu sudah tidak ada jarak antara satu tempat ke tempat itu, saking dekatnya yang dituju. Maka Allah menggunakan istilah uzlifa, tidak menggunakan istilah wa udkhila atau adkhala, tapi Allah gunakan istilah uzlifa. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang Allah janjikan itu ada 8 surga itu. Yang 8 surga ini sesungguhnya sudah diberikan kaplingan oleh Allah SWT kepada kita semua. Kaplingan surga itu sudah dikapling oleh kita sesungguhnya. Kalau bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang sholat zuhur, sholat asar, itu sesungguhnya orang yang sudah memberikan jaminan orang itu diberikan surga oleh Allah SWT dan dimasukkan dalam surga karena sebab rakaat-rakaat, bilangan rakaat itu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi jumlah surga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Allah tutup pintu neraka itu dengan ya gerakan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. 7 rakaat itu artinya 7 yang menutup pintu neraka. Subuh 2 rakaat, penghapus dosa malam, penghapus dosa siang. Sehingga manusia sesungguhnya jika melaksanakan sholat 5 waktu, dia sudah bebas dari siksa api neraka dan pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia terhapus noda dosanya yang dia laksanakan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salat 5 waktu itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'in. Surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan tidak jauh. Nah, surga yang 8 itu surga Firdaus, Jannatul Firdaus nuzula. Siapakah orang-orang yang penghuni surga Firdaus itu? Khal al khashiina fi salati walladziina hum ya li salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk salatnya itu berada di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Nah, ayahanda Haji Muhammad Saleh kalau khusyuk sholatnya udah ada ini kaplingannya, surga Firdaus paling tinggi. Kalau masih ingat-ingat MBG belum masuk di sini. Ya, masih jauh, apalagi ingat-ingat aspirasi jauh waktu sholat. Ya, orang-orang yang khusyuk sholatnya dia sudah wa uzlifatil jannatu, didekatkan surga bagi mereka, bagi orang yang khusyuk salatnya. Kemudian orang-orang yang ya wabil lagwi mu'ridun anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya dia hindari, dia jauhi. Nah, itu makomnya dia ada di makom Jannatul Firdaus. Kemudian orang-orang yang ya wala zakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat, dia berada di surga Firdaus. Kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga ya harga dirinya, muruahnya, berada di surga Firdaus. Dan orang-orang yang selalu menepati janji dan memelihara amanah, itu penghuni surga Firdaus. Kalau masih janji-janji bohong, nggak bisa masuk di ya kategori Jannatul Firdaus. Didekatkan surga Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhi hal yang sia-sia, orang yang menepati janji dan amanah, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan menjaga kemaluannya. Ini jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Jannatu Adnin, surga Aden. Bagi siapa surga Aden itu disiapkan oleh siapa, disiapkan untuk siapa? Tentu Al-Qur'an menjelaskannya, menjelaskan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tapi siapa yang muttaqin itu? Siapa yang taat itu? Yang pertama, tentu Jannatu Adenin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar-benar beriman, haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau orang-orang yang beramal saleh, bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman, maka dia masuk dalam Jannatu Adnin, jannah surga Aden. Kemudian yang ketiga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Yang ketiga adalah Jannatun Na'im, Siapakah penghuni Jannatul Na'im itu? Adalah tentu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta selalu taqarrub ilallah, selalu dekat kepada Allah SWT. Dimanapun dia berada selalu ingat Allah, dimanapun dia berada selalu ingat Allah. Itu taqarrub ilallah. Jika dia berbuat dosa, berbuat salah, cepat dia istirja, cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia adalah salah seorang ciri-ciri penghuni Jannatul Na'im. Surga yang keempat namanya Jannatul Ma'wa. Siapa penghuni Jannatul Ma'wa? Adalah orang-orang yang tentu al-muttaqin. Al-Qur'an sudah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tapi indikator orang yang bertakwa itu adalah ya orang untuk Jannatul Ma'wa takut kepada Allah, al-khashiina ilallah, orang-orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah SWT. Itu jaminannya adalah surga Jannatul Ma'wa dan menahan hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tempat orang yang mampu menjaga hawa nafsunya, memelihara hawa nafsunya, memfilter hawa nafsunya adalah Jannatul Ma'wa. Surga yang kelima namanya Darussalam. Siapa itu penghuni Darussalam itu? Orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, orang yang kuat taatnya kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah dengan ikhlas, ya, mengamalkan tanda-tanda Allah, merenungkan tanda-tanda Allah, ya, orang-orang yang selalu ya berpikir siang dan malam ya tentang ayat dan kekuasaan-kuasaan Allah, kemudian dia insaf dan sadar, kemudian dia takut kepada Allah, maka tempat orang yang seperti itu adalah Darussalam, Jannatu Darussalam, surga yang penuh dengan kedamaian. Kemudian surga keenam namanya Darul Muqamah. Darul Muqamah namanya. Darul Muqamati. Ya, nama surga yang keenam. Siapakah orang-orang yang mendapatkan ya surga Darul Muqamah ini? Adalah orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan pernah lelah ya selama hayatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bersyukur dan taat dan takut kepada Allah, maka dia berada di Darul Muqamah, surga yang namanya Darul Muqamah, surga yang keenam. Surga yang ketujuh, surga Maqamul Amin, Jannatu Al-Maqamil Amin, surga yang disebut dengan Al-Maqamul Amin. Siapa orang-orang yang berada dalam posisi surga Maqamul Amin ini? Adalah orang yang aman dari rasa takut kepada Allah SWT. Orang yang dia tidak akan pernah ya sedih dan tersiksa di dalam neraka karena dia berada pada posisi Maqamul Amin. Orang yang selalu ya bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan dia rasa takutnya lebih tinggi dari segala-galanya, hanya takutnya kepada Allah SWT, maka dia berada pada surga yang ketujuh yaitu Maqamul Amin. Yang kedelapan adalah Jannatul Khuldi, surga penghuni ya perintah Allah yang selalu taat kepada Allah SWT dan selalu berbuat baik dalam suka dan duka, selalu sabar dan syukur dalam segala dimensi kehidupannya. Inilah penghuni surga yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa uzli

ay makanan gairah ba'idin, tempat yang tidak jauh, tempat yang tidak jauh disebut dengan makanun, makanan gairah ba'id, tempat yang tidak jauh. Hadza ma tu'adun, inilah yang kalian, apa yang kalian dijanjikan, kalian dijanjikan al-wa'd. Kalau al-wa'du dalam Al-Qur'an itu adalah al-wa'du itu adalah janji Allah yang baik bagi hambanya, atau al-wa'du itu adalah balasan Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, disebut dengan al-wa'd. Innallaha la yukhliful mi'ad, wa'dun, janji Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan bertakwa diberikan janji oleh Allah SWT, namanya al-wa'd. Sedangkan ancaman Allah bagi orang-orang yang mengingkari disebut dengan wa'id. Ya, wa'idun itu ancaman Allah. Ya, itu sebut dalam akidah kita ada al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'du adalah janji baik Allah SWT berupa syurga bagi orang yang bertakwa. Al-wa'id adalah ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Sehingga di dalam Al-Quran ada yang sifatnya tarhib. Tarhib ini adalah ya informasi Allah SWT kepada hambanya agar dia menjauhi larangan-larangannya. Maka tarhib. Kalau targhib adalah informasi dan motivasi dan anjuran yang datang dari Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan amal-amal kebajikan, maka disebut dengan at-targhib wat-tarhib. Nah, ayat ini adalah ayat tentang targhib, al-targhib wal-wa'd. Ya, informasi dari Allah SWT tentang sesuatu yang sangat baik, sangat menyenangkan, dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang surga. Surga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya. Lantas siapakah yang mendapatkan tiket masuk surga yang didekatkan kepada mereka itu? Ada tiga kunci orang mendapatkan kunci surga itu dalam ayat ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Yang pertama adalah orang yang dijanjikan surga yang begitu dekat bagi mereka itu adalah pertama orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab ay arraji' ila Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal dia kembalikan kepada Allah SWT. Itu namanya awwab. Awwab artinya arraji' ilallah. Dia selalu kembali kepada Allah. Jika salah, dia istighfar. Jika beramal ibadah kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Itu namanya awwab. Orang yang selalu kembali kepada Allah SWT. Segala hal. Ya, jika dalam hidupnya ada hal yang tenang, yang senang, dia bersyukur. Ada masalah-masalah dan musibah, dia bersabar. Itu namanya awwab. Likulli awwabin hafizin. Orang yang selalu ya kembali kepada Allah SWT, memelihara, konsisten menjaga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten ibadah, itu namanya hafiz. Tidak semua orang yang awwab itu dapat fasilitas surga kalau dia hanya setengah-setengah. Tapi kalau awwabin hafizin itu artinya orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah dan konsisten dia bertaubat kepada Allah, tidak setengah-setengah. Maka Allah sifatkan kata awwab itu dengan hafiz. Jadi ya, kunci surga yang pertama yang diinginkan adalah orang itu punya konsistensi, istiqomah di dalam yaitu bertaubat kepada Allah SWT, dalam beribadah kepada Allah SWT. Seperti pelenggom tiang sila, istiqomah. Ya, ibadah setiap hari, setiap waktu, ibadah ngaji seperti ini, itu masuk kita dalam kategori likulli awwabin hafiz. Tiket surga yang pertama sudah dapat, awwabin
Hafiz.

0: Yang kedua, yang mendapatkan tiket sorga itu dalam ayat ini adalah man khasyar rahman bil ghaib, orang-orang yang selalu takut kepada Allah dalam suasana tidak dilihat oleh siapapun. Seringkali orang itu ya nampak kelihatan saleh kalau dilihat banyak orang. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu bil ghaib, ya baik ghaib secara fisik dia maupun ghaib secara keimanan. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar-kadar Allah semua. Itu bil ghaib semua itu. Ya. Jadi orang-orang yang percaya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mendapatkan tiket surga yang kedua. Ya. Yang pertama adalah likulli awabin hafiz, orang yang selalu taubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah SWT, kemudian dia konsisten menjaga ya taubahnya, menjaga ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah sepi di integritasnya, iman diuji saat sendiri. Nah, saat kita sendiri itu diuji iman kita, apakah ibadah kita sama volumenya dengan saat kita ibadah di masjid, diisi rajin kita tapi di rumah wallahu alam. Ya. Jadi diuji kita antara kondisi sepi maupun kondisi ramai, apakah volume ibadahnya tingkat meningkat kalau dalam kondisi ramai, ataukah ya stabil baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ibadahnya terus stabil. Maka itu yang dikhitab oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini adalah orang yang takut kepada Allah saat sepi maupun tidak dilihat oleh siapapun, yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan orang yang mendapatkan tiket masuk syurga, man khasyar rahman bil ghaibi waja'a biqalbim munib. Mereka datang, orang yang masuk surga itu dengan hati yang selalu taubat, selalu hatinya hati yang tenang, hati yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqalbim munib, inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, fadkhuli fi ibadi. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa masuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa masuk sendirian terhadap surga itu. Harus kita bergabung bersama ya orang-orang yang soleh. Maka Allah perintahkan, padkhuli fi ibadi, masuk kalian dalam golongan hamba-hambaku yang taat ibadah kepada Allah. Menandakan bahwa jiwa yang tenang, jiwa yang reda, jiwa yang selalu ikhlas yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang semua urusannya dia kembalikan kepada Allah taala, irji'i ila rabbiki, kemudian dia kembalikan ya kembalikan semua halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang syarat berikutnya adalah padkhuli fi ibadi, masuk kita dan golongan-golongan orang yang saleh. Ya, jamaah tetap Masjid Syariahul Watan itu masuk dalam golongan padkhuli fi ibadi. Masuk kita itu kenapa? Karena golongan-golongan orang-orang yang saleh taat beribadah kepada Allah SWT. Apalagi ketua kelasnya namanya Haji Muhammad Saleh. Saleh kita semua insyaallah. Itu maksudnya padkhuli fi ibadi. Baru kita dipersilakan ke surga oleh Allah taala. Ya, setelah kita bergabung bersama hamba-hamba Allah yang saleh, baru Allah SWT perintahkan padkhuli jannati. Jadi surga syaratnya kita bisa bergabung dengan orang-orang yang saleh seperti ini. Ya, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, adalah waja'a biqalbim munib. Orang yang datang menghadap Allah, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mendapat punya hati yang tenang. Ada qalbun munib, ada qalbun salim, ada qalbun mutmain, dan ada qalbun ya salim. Iya ya, orang-orang yang memiliki hati yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang mendapatkan tiga tiket tadi, awabin hafizin man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Allah perintahkan apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah anda kalian semua kekal dan baik hidup anda selama-lamanya di dalam surga. Udkhuluha bisalam. Tidak akan ada berebut-rebut tiket besok di situ. Semuanya sudah tiketnya by entry, by system. Begitu dah langsung-langsung masuk. Bisalamin. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan penuh ketenangan, kedamaian. Zalika yaumul khulud. Hari itu adalah hari kekalnya kalian di dalam surga. Lahum ma yasha'una. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga. Ya Allah, surga itu berbeda dengan alam dunia, ya, berbeda dengan alam yang lain. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang expired, semuanya adalah selalu fresh, selalu ya baik ya, terhadap apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menghuni surga. Waladaina mazidun. Dan bagi kita, bagi kami, kata Allah, kami akan tambah-tambah lagi nikmat-nikmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk surga, di dalam surganya pun Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah-tambah semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surga besok itu bidadarinya 1000 per satu orang gitu kan. Masyaallah. Makanya ya, kejar sajalah surga ini. Ya, jangan terlalu mengejar duniawi gitu. Itulah pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasyauna yasyauna fiha wa ladaina mazid. Hadirin hadirat rahimakumullah, pembelajaran yang konstruktif dari ayat ini pertama adalah orang-orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat istighfar sekali sehari semalam 100 kali. Jadi kalau istiqomah taubatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk dalam likulli awabin hafiz. Terapi yang pertama adalah taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah saja maksum dari dosa, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran hidup adalah kita jangan cepat putus asa. Semuanya ada mekanisme dari Allah SWT. Pencucian dosa itu ada caranya yang diajarkan oleh Allah SWT dengan melakukan dosa kepada istighfar kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ciri kedua adalah hafiz memelihara. Pertama, memelihara janji. Janji dengan Allah SWT berupa sholat, puasa. Memelihara batasan hudud Allah. Ya, memelihara batasan-batasan Allah SWT, yaitu halal haram, itu ada batasan Allah. Kemudian hafiz yang ketiga adalah memelihara hati dari penyakit-penyakit hati, amradul qulub, penyakit hati, riya, sum'ah dan seterusnya. Pelajaran hidup yang kita ambil dari ayat ini adalah hidup itu tentang konsistensi, bukan ya tentang siapa yang hebat. Hidup itu tentang istiqomah. Istiqomah kita beribadah, istiqomah kita taubat, istiqomah kita menjaga janji-janji Allah, janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ciri ketiga adalah orang yang takut kepada Allah saat sendiri. Ya, maknanya seringkali ya puncak iman itu manakala manusia dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa CCTV. Ya, kalau ada CCTV manusia takut. Oh, ini ada CCTV ini, awas. Kita tahu gitu. Ya. orang yang beriman itu ada tidak ada CCTV, dia tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menangis dalam kondisi apapun. Falyabku katsiran wal yadhaku qalilan. Orang yang memiliki hati yang tentram baik itu adalah orang yang selalu menangis dan selalu suka di dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut dan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kuncinya tadi, kunci pertama adalah awabin hafiz, yang kedua adalah man khasyar rahman bil ghaib, kemudian kunci yang ketiga adalah waja'a bi qalbim munib. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dikarenakan masih ada tersisa 3 menit lagi, kami silakan untuk satu orang penanya saja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kajian kita pada pagi hari ini memberikan optimisme bagaimana kita mendapatkan kunci untuk masuk surga. Nah, pertanyaan yang ingin kami sampaikan tadi disinggung ada 3, tapi kunci yang kedua ini nampaknya paling sulit yang kita lihat dalam fakta kehidupan, yaitu mereka-mereka yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Tidak ada yang melihatnya. Nah, mohon maaf sebelumnya, kami pernah mendengar cerita nyata. Beliau menyebutnya cerita nyata dari salah seorang narasumber yang kita juga, beliau itu tetap mengisi di tempat kita ini, tapi saya tidak perlu menyebut namanya. Bercerita ketika ada salah seorang masuk ke kantor Dewan DPR RI, DPR RI ketemu dengan salah seorang anggota, ketemu kepada salah seorang anggota untuk mencari anggota yang lain. Lalu beliau bertanya orang itu kepada anggota yang lebih dahulu ditemui, ingin mencari seseorang, menyebut identitas beliau sebagai seorang tokoh. Tapi yang mengagetkan itu jawaban dari anggota dewan yang ditemuinya itu sangat mengagetkan. Mencari ampura ini, karena beliau juga menyampaikan itu juga di hadapan jamaah, jadi kami juga akan menyampaikan apa adanya. Mencari tuan guru, katanya begitu kan. Lalu dijawab oleh anggota dewan yang ditemui, oh di sini tidak ada tuan guru, katanya. Maksudnya di lingkungan dewan, kantor dewan itu, di sini banyak setan iblis, jawabnya begitu kan. Masya Allah, jadi sangat mengagetkan dari jawaban anggota dewan itu atas kehidupan di lingkungan itu. Nah, bagaimana kaitan dengan tiket masuk surga yang kedua itu? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang satu lagi. Ya, kepala sekolah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru, tadi dijelaskan masalah tiga kriteria untuk mendapat tiket surga. Ini menyambung dari pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana kaitannya dengan ridho Allah itulah? Karena ada kisah begitu, seorang PSK begitu yang sekedar memberikan minum anjing yang sedang kehausan itu masuk surga dia. Nah bagaimana, apakah itu dengan atas ridho Allah semua begitu? Nah bagaimana kaitannya gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini mengingatkan kita semua tentang khasyatullah, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah taala sesungguhnya pada dua dimensi, bisirri wal alan. Bisirri wal alan, baik pada waktu sir, tidak dilihat oleh orang, wal alan, maupun dinampak di hadapan banyak orang. Yang berat itu adalah saat kita ibadah dalam kondisi sendiri. Bisa jadi ibadah sendiri itu karena tidak dilihat orang sekedarnya. Kalau sholat berjamaah bersama banyak orang, kadang sholatnya banyak-banyak gitu, sunatnya. Kalau di rumah kadang sholat wajib saja. Ya, bisa jadi itu indikator orang yang tidak masuk dalam konteks man khasyar rahman bil ghaib. Bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kondisi apapun, dalam gedung apapun, baik gedung dewan maupun gedung non dewan, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah. Kalau ada statement seperti tadi itu ya, itu kasus ya, case. Tidak semua ya orang-orang di parlemen itu adalah orang-orang yang seperti dinyatakan tadi. Banyak juga orang-orang yang saleh di dalamnya. Banyak orang-orang yang takut kepada Allah di dalamnya. Mungkin itu ya penyakit umum. Itu yang disebut dengan istilah umumul balwa. Umumul balwa itu sesuatu yang diponis umum oleh masyarakat, jadilah dia sebagai sebuah statement general statement, pernyataan umum. Jadi udah bukan lagi rahasia pribadi, tapi udah menjadi rahasia umum. Tapi sekali lagi, bahwa dia menjadi anggota parlemen atau berpolitik itu tidak ada yang salah dalam agama. Justru dianjurkan agar orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tegak teguh pendirian keagamaannya, yang harus pegang regulasi-regulasi itu. Jangan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya komitmen agamanya. Jangan dipegang oleh orang-orang yang pembohong, pendusta. Ya, harus dipegang oleh orang-orang yang punya komitmen keagamaan. Yakin bahwa apapun yang dia lakukan adalah semata-mata karena Allah SWT dan takut kepada Allah SWT. Jadi tidak kita bisa mengeneralisir hal-hal seperti tadi. Karena setiap tempat itu pasti ada orang yang baik, ada orang yang takut taat kepada Allah SWT. Maka jika ada itu terjadi, ya mungkin itu kasuistik sifatnya, kasuistik. Dan sekali lagi kita harus banyak berhusnuzon bahwa di balik ya hal-hal itu ada orang-orang yang punya etikat baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Allah sudah, kita sudah, kalau seandainya terjadi, kita sudah nasihati, sudah kita peringati, kalau top masih melakukannya, Allah wa ma'alaina illal balagh. Yang penting ya kita lakukan strategi Rasulullah. Jika kau lihat sesuatu yang tidak baik, tegurlah dengan lisan, dengan tanganmu punya kekuasaan, kemudian lisanmu dengan lidah kalau kita menjadi orang-orang yang ya mendengar dan melihatnya. Kalau enggak, mantapkan hati kita, tidak kita ikuti hal-hal yang buruk seperti itu. Itu cara menyikapinya. Kemudian tadi ya dijelaskan bahwa ada orang yang berdosa bahkan menjadi PSK karena dia memberikan anjing minum, kemudian Allah SWT mengampuni dosanya. Ini gambaran tentang Rahman Rahim Allah. Selama orang itu masih punya niat kebaikan untuk tahu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang bagi dia untuk mendapatkan keselamatan. Bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu Allah sembunyikan. Sekiranya ridho Allah itu Allah nampakkan pada amal-amal tertentu, maka hamba hanya memilih amal itu saja. Ya, akhfallahu ta'ala ridhohu ala fi'lil khair. Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan kebaikan. Bisa jadi pelunggu di saat pelunggu duduk-duduk di emperan Islamic Center, makan sarapan bersama berjamaah, di situ ridho Allah SWT. Bisa jadi di situ, karena Allah rahasiakan ridhonya. Sekiranya Allah nampakkan ridho itu, hanya itu aja perbuatan yang kita lakukan, Allah rahasiakan. Kama akhfallahu sukhtahu alal man fa'alal ma'asi. Sebagaimana juga Allah menyembunyikan kemurkaannya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Agar apa? Masih ada waktu dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan. Ya. Bisa jadi ya PSK tadi begitu dia ya kasih minum, dia baca bismillahirrahmanirrahim atau baca ya, ingat kepada Allah dengan sebab pengingat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia. Husnul khotimah, ya kan? Bisa jadi di situ Allah ridho. Makanya jangan pernah menjustifikasi orang itu pendosa. Jangan pernah menjustifikasi, menuduh orang itu banyak dosa, masuk neraka. Bisa jadi yang menuduh duluan masuk neraka, karena dia dengan sebab itu Allah SWT menyembunyikan ridhonya kepada amal kebaikan, sebagaimana Allah juga menyembunyikan kemurkaannya dalam perbuatan dosa, agar ada kesempatan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menjawabnya hal-hal yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa ya resep yang harus kita jamin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan resep Al-Qur'an yang ini, yaitu awabin, tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hafiz, jaga istighfar itu, jaga istighfar itu. Jangan sampai sekarang istighfar, sekarang taubat, besok tidak lagi. Bila perlu ucapan lisan kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu ucapan lisan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pelunggu, begitu kita keluar dari masjid raya ini aja sudah ada dosa, banyak dosa kita. Begitu lihat HP juga dosa semua itu, kalau kita enggak bisa memfilternya gitu. Maka perbanyaklah istighfar. Maka Allah memberikan jaminan orang yang awwab, orang yang kembali dan taubat kepada Allah SWT, itulah orang-orang yang mendapatkan janjinya, janji surga yang didekatkan kepada mereka. Likulli awwabin hafizin, dan orang yang khasyiatallah, yang takut kepada Allah SWT, dan orang yang selalu datang, selalu hidup dengan hati yang tenang dan kembali kepada Allah SWT. Itulah ya intisari adurun nafis, mutiara-mutiara indah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kajian surah Al-Qaf ayat 31, 32, 33 dan 34 dan 35. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah SWT dan bermanfaat untuk sesama dan untuk semua orang. Mudah-mudahan kita pada waktunya mendapatkan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ftah 'alaina abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, abwaabal sihhati wal 'afiyah, abwaabal sihhati wal 'afiyah, abwaab tul umri fi tamamis sihhati wal 'afiyah fi ta'atillah. أبواب الأرزاق الواسعة المباركة، أبواب العلوم والمعارف اللدنية، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب النجاة في الدين والدنيا والآخرة، أبواب السلامة، أبواب السلامة من الآفات والنقمة والفتنة، أبواب التوبة والاستقامة، أبواب حسن الخاتمة، أبواب الجنة مع والدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا وأهل بيتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. bifadlikal azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirri al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, الضالين آمين, هدانا الله وإياكم أجمعين, والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد وإلى أقوم الطريق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kepertul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Nggih, niki sudah sida pirengan, sudah Anda dengarkan disampaikan tadi oleh Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan MA. Iya. Dan tentu Quran, kajian tafsir Quran surah Qaf ayat 31 sampai dengan 35, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik nih kengge untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kita masuk rangkaian acara selanjutnya. Terus.

Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar di pagi yang Masya Allah cerah ini, yang tentunya secerah hati Anda ketika bangun pagi karena sudah siap untuk melangkah pasti melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas pagi Anda. Sila sida yang mau ke pasar, mau ke sawah, terus mau kemana lagi. Yang pasti berbeda aktivitas tapi tujuannya sama ya, insya Allah untuk mencari rizki yang berkah dan halalan thayyiban ya. Dan dengan dimulai bismillah untuk mendapatkan ridho Allah, jadi semuanya sudah Anda rencanakan dengan baik insya Allah ya. Di NTP pagi saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ismara ya, di operator yang akan menemani Anda menyampaikan berbagai informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, kami 10 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat maksudnya hari ini, pendengar, nggih. Untuk Anda warga Lombok Barat ya, jadi potensi cuacanya cerah hari ini ya, dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 56 sampai 82%. Sementara Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembabannya dari 62 sampai 86%. Lombok Timur ternyata ada potensi hujan ringan hari ini, pendengar, dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembabannya dari 66 sampai 95%. Sumbawa kabut atau berasap dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 89%. Dompu dan Bima cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 94%. Dan Sumbawa Barat cerah berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 94%. Lombok Utara udara kabur dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Kota Mataram dan Kota Bima sama potensi cuacanya cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 51 sampai 94%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca yang kami update untuk edisi hari Kamis 10 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar sukses kemarin ya, RRI Mataram mengadakan RRI Fest 2026. Ini rangkaian dari memperingati Hari Radio ya, dan puncak dari peringatan Hari Radio ini adalah besok, pendengar, di mana ada kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya ya. Jadi kalau berbicara tentang RRI Fest 2026 yang berlokasi di Man 1 Mataram kemarin, pendengar, itu dirangkaikan dengan talk show yang mengkampanyekan gerakan anti pernikahan dini. Dan tentu saja hal ini ya menjadi perhatian bersama, seperti yang ditegaskan oleh Kepala RRI Mataram, Neni Aprantini. RRI Fest tahun 2026 ini terselenggara karena adanya kolaborasi bersama dengan mitra kerja RRI Mataram, yang tentu tema di RRI Fest tahun ini adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi di mana RRI Mataram mendorong pembangunan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan salah satu tantangan generasi muda Nusa Tenggara Barat ini menurut Neni adalah tingginya pernikahan dini itu sendiri ya. Mengutip PPS, tingkat pernikahan dini di NTB tahun maksudnya di NTB seperti itu ya, memang setiap tahun itu sempat mencapai 17,32%. Ini di tahun 2023, dan saat itu memang tertinggi di Indonesia ya. Nah, untuk itulah ada komitmen untuk terus mendorong peningkatan SDM di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi pembangunan SDM di provinsi ini masih banyak sekali ya apa tantangan-tantangannya nih, Kengge. Untuk bagaimana bersama-sama ya kita turut mendukung untuk bagaimana mensosialisasikan anak-anak muda ini untuk tidak menikah dini ya. Dan untuk itulah RRI memang terus ya akan mengkampanyekan gerakan anti pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat, dan gerakan ini merupakan salah satu program nasional BKKBN selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja pendengar, antusias dari siswi yang hadir kemarin ya di RRI Fest 2026, dan untuk semua yang menyaksikan RRI Fest yang live YouTube di RRI Mataram Official juga, artinya sudah bisa mendengarkan atau diedukasi secara langsung begitu ya di gelaran RRI Fest 2026. Dan tentu saja RRI Fest ini akan mengakomodir program dari mitra yang memang bekerja sama begitu ya dengan RRI dan yang relevan dengan gerakan pencegahan pernikahan dini itu sendiri. Ya, pendengar, untuk informasi pernikahan dini ini juga nanti Anda bisa update informasinya sesaat lagi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nggih, pirengan nggih, jangan sudah lewatkan informasi-informasi terkait dengan pernikahan dini ini, dan juga ada informasi-informasi yang lain pastinya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kita dari kantor Kementerian Agama itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS.
2: Pendidikan itu di atas segala-galanya.
3: Sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri.
4: 15 OPD karena beberapa kendala yang terutama terkait dengan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga.
0: Pemerintah provinsi dan instansi lainnya melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus pernikahan usia dini. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan MAN 1 Mataram dan SMAN 3 Mataram. Memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Khalil Bisri melaporkan.
2: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua. Kepala MAN 1 Mataram Lalu Sauki mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
2: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu cara kita terus untuk mengedukasi karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIK R dan PMR serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
6: Di sekolah kami yaitu tadi dengan hidupkan PIKR, PMR ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya pihak-pihak terkait ya Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN dan seterusnya.
5: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Reporter Syah Manap melaporkan.
7: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
8: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
7: Makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
8: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
3: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
8: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menekan praktik merarik kode atau perkawinan anak. Pencegahan dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh agama, sekolah, hingga LPA. Selain itu, peran keluarga dan aparatur desa sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Maya Oktarifa melaporkan.
9: Langsung melakukan penjangkauan dengan memberikan alternatif solusi.
10: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk menekan praktik menarik kode atau perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga perlindungan anak LPA, sekolah, keluarga, hingga aparatur di tingkat desa dan dusun. Menurutnya pun, pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kecamatan dengan menyasar langsung wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya perkawinan anak, terutama pada kelompok usia sekolah menengah pertama SMP.
9: Beberapa waktu yang lalu, ya kita sudah sosialisasi di 12 kecamatan. Langsung menyentuh potensi-potensi melalui kode. Itu terutama di usia SMP ya, kita lakukan sosialisasi. Itu bersama Pak Wabu.
10: Firman juga menilai keberadaan awik-awik di sejumlah desa dapat menjadi salah satu instrumen sosial dalam mencegah perkawinan anak. Namun penerapannya harus didukung pemahaman yang sama dari seluruh unsur masyarakat, terutama kepala dusun dan juga kepala lingkungan. Menurutnya pun aparatur di tingkat dusun memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Meski demikian, Firman mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak pada akhirnya sangat tergantung pada peran keluarga.
9: Alhamdulillah, laporan dari apa namanya? Dua kami ketika terjadi kasus melalui kode itu langsung mereka bergerak, langsung melakukan penjangkauan dengan memberikan alternatif solusi, membuat belas yang dibelas, nanti dibuat belas, melakukan penundaan apa namanya kehamilan, itu itar-itar yang dilakukan. Proses merari ini kan peran kadus itu sangat, kadus kaling ini kan sangat penting di situ dalam proses itu, sehingga kaldus dan kaling ini harus apa namanya, harus memahami persoalan itu, harus ikut mendukung juga dan program pemerintah.
10: Diketahui Kabupaten Lombok Tengah mencatat 17 kasus perkawinan anak atau merarik kode pada tahun 2025, sementara data komprehensif pada tahun 2026 diprediksi menurun.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
11: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
12: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 52 kasus. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan data tersebut merupakan hasil asesmen berdasarkan permintaan pengadilan agama. Menurut Junaidi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan anak. Selain itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas. Junaidi mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan KCD Dikbud Sumbawa. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa, termasuk saat masa orientasi siswa baru tingkat SMA. Pemerintah juga mendorong keluarga membangun komunikasi terbuka dengan anak serta memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
11: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengulangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua. Bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
12: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
0: Siswa-siswi MAN 1 Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri, dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
13: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini. Kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah, itu sangat tidak disarankan. Dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
14: Harusnya di sekolah ini ngapain?
13: Kalau di sekolah ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
15: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
16: Ginar.
14: Tidak dengan pernikahan dini?
16: Enggak.
14: Kenapa?
16: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
14: Harusnya bisa remaja ini ngapain?
16: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
17: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0 sampai 18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
14: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia.
17: Lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah BRUS sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merari kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan termasuk pondok pesantren untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak NTB Dr. Randus Haji Nasrullah dalam wawancara bersama Hayatun Sofian dalam pencegahan pernikahan usia dini.
18: Kemenak dalam mencegah merari kode ini?
1: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai merari kode. Itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing. Dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi, bimbingan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu merari kode, merari di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini Merari Kode.
18: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak Abi?
1: Sudah cukup lama, Deng. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
18: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
1: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Malah justru di kabupaten kota kita libatkan kabak keseranya.
18: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pantauan Pak Kabit sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program sendiri?
1: Alhamdulillah cukup maksimal, tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Misalnya memang karena ada yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
18: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali murid sendiri untuk menguatkan dengan ada merari kode di?
1: Kita langsung melibatkan lewat pondok pesantren. Ya, lewat pondok pesantren. Jadi kita bekerja sama dengan pondok pesantren.
18: Ini Pak Nas, terima kasih waktunya Pak.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari total temuan sekitar 10,04 miliar rupiah pada LHP semester 2 tahun 2025. Sekitar 9 miliar rupiah diantaranya belum dikembalikan ke kas daerah. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Budi Herman mengatakan nilai tunggakan tertinggi tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUPRKP NTB. Menurutnya sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan proyek fisik dan melibatkan pihak ketiga atau rekanan.
4: Kurang lebih lah sekitar 15 OPD. Ya itu tadi karena beberapa kendala yang terutama terkait dengan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga, kemudian pekerjaan-pekerjaan dari OPD yang melakukan swakelola kan agak susah memang untuk melakukan penagihannya, rata-rata previs. Mengundang majelis itu hari Kamis, karena majelis itu sudah ada keputusan gubernurnya dibentuk di 2022 kalau tidak salah. Tunggakan kita sekitar 9 sekian lah. Ya, yang sudah sekitar, ya separuhnya lah, terbanyak di PUPR.
0: Inspektorat NTB akan mengundang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi untuk memanggil 15 OPD tersebut dalam persidangan. Setelah sidang, OPD diberikan waktu maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengembalian uang hasil temuan BPK. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, Inspektorat NTB akan menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum atau APH. Budi menegaskan tidak ada alasan bagi OPD untuk menghindari kewajiban karena uang hasil temuan BPK harus dikembalikan ke kas daerah. Krisis air bersih yang masih berlangsung di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, mulai membebani operasional usaha pariwisata. Di tengah tingginya kunjungan wisatawan atau high season, sejumlah pelaku usaha terpaksa membeli air dari sumur warga untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Ketua Gili Hotel Association GHA Lalu Kusnawan mengatakan pasokan air bersih di Gili Trawangan terhenti sejak Kamis dini hari 3 September 2026. Menurut Kusnawan, kondisi tersebut membuat pengelola hotel harus mencari sumber air alternatif agar kebutuhan wisatawan tetap terpenuhi.
19: Kalau saya menganalogikan ya, kebutuhan untuk 22 kamar saja itu sekitar 15 kubik, jadi 15 ribu liter per hari dengan kondisi high season. Nah, kebayang berapa maksimal kapasitas angkut dongol, nah berapa kali dan berapa biayanya, kali 200 ribu belum kita membeli airnya.
0: Kusnawan menambahkan kondisi ini menjadi persoalan serius karena terjadi saat aktivitas pariwisata di Gili Trawangan sedang tinggi. Jika krisis berlangsung lebih lama, biaya operasional hotel dan usaha wisata lainnya dikhawatirkan terus meningkat dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pelayanan kepada wisatawan. Kusnawan menegaskan, persoalan air bersih bukan masalah baru bagi pelaku usaha di Gili Trawangan. Karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah Provinsi NTB untuk mencari solusi atas terhenti distribusi air. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat sistem pengangkutan sampah dengan menambah armada operasional pada 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar kebutuhan pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 300 ton per hari, sekaligus mempersiapkan daerah menghadapi penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
20: Kemudian daya angkutnya yang per dam itu 3 sampai 3,5 ton. Idealnya ya, kalau satu ritase satu kali pengangkutan, berarti kita harus punya 100 armada.
21: Dinas Lingkungan Hidup DLH Lombok Barat mulai memperkuat kesiapan pengelolaan sampah dengan menambah armada pengangkut pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus meremajakan kendaraan operasional yang selama ini sebagian dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Muhammad Busyari mengatakan, penambahan armada bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mulai mempersiapkan kapasitas pengelolaan sampah dalam menghadapi kebutuhan beberapa tahun mendatang, termasuk apabila proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy dapat diterapkan di daerah.
20: Dengan pengadaan-pengadaan dump truck ini dengan penambahan armada tentu, ini kita untuk mempersiapkan 2 tahun lagi ke depan itu kalau misalnya PSEL itu, waste to energy itu memang diberlakukan dan mudah-mudahan daerah kita masuk ke dalam proyek waste to energy. Karena memang banyak sekali dari luar investor yang ingin berinvestasi di Lombok ini untuk mengelola sampah menjadi energi.
21: Busairi menegaskan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus. Penambahan armada akan dilakukan secara bertahap melalui penganggaran pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan.
0: Sarana dan prasarana dalam mendukung beroperasinya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tengah didistribusikan di Lombok Timur secara bertahap. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
22: Dukungan itu datang dari pusat, langsung kita distribusikan kepada KDKMP yang sudah 100%.
23: Pemerintah terus memperkuat operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui dukungan sarana dan prasarana. Setiap koperasi yang telah memenuhi kesiapan 100% di Lombok Timur mendapatkan dukungan sebanyak 17 jenis sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha. Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Infantri Hadian Syah mengatakan, dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat operasional KDKMP, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Sebanyak 17 jenis sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi usaha masing-masing koperasi. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu koperasi menjalankan berbagai unit usaha secara lebih optimal. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya mobil pick-up, kendaraan roda 3, AC, mesin kasir, alat pemadam api ringan atau APAR, CCTV hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Dukungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari kendaraan angkutan hingga peralatan pendukung di dalam koperasi. Hadiansyah menjelaskan pendistribusian bantuan tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap kepada KDKMP yang telah mencapai tingkat kesiapan 100%. Dukungan sarana dan prasarana ini berasal dari pemerintah pusat dan selanjutnya didistribusikan kepada KDKMP yang telah siap menerima dan mengoperasikan fasilitas tersebut.
22: Jadi saya sampaikan tadi di paparan, ada 17 item yang saya paparkan tadi, mulai dari truk sampai dengan hal terkecil kipas angin, itu akan didistribusikan kepada koperasi yang sudah 100%. Memang untuk pendistribusiannya tidak bisa serentak, tapi bertahap. Untuk item yang tadi saya sebutkan ada 14 unit truk, terus kemudian yang lain-lain tadi, sudah kita distribusikan, tidak ada yang tertahan. Jadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, di Kabupaten Lombok Timur khususnya, pengadaan distribusi barang ini tidak semuanya sampai dengan Kabupaten Lombok Timur. Jadi tidak ada kendala sambil berjalan.
23: Selain mendukung kegiatan operasional, keberadaan berbagai fasilitas diberikan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas KDKMP dalam mengembangkan usaha sesuai dengan potensi desa. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Penguatan fasilitas ini juga diharapkan tidak hanya mampu membuat KDKMP berdiri secara administratif, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat di desa.
0: Berita olahraga, peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Harapan ini disampaikan Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Kota Mataram, Imade Budiase. Menurutnya, perhatian terhadap atlet harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama menghadapi NTB sebagai salah satu tuan rumah PON 2028. Pendapatnya, pembinaan perlu dimulai sejak usia dini, disertai peningkatan kualitas pelatih dan fasilitas latihan yang memadai.
2: Momentum Hari Olahraga Nasional ini bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa olahraga harus terus mendapat perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan. Apalagi NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Saya berharap ke depan pembinaan atlet di daerah semakin serius, mulai dari pencarian bibit sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih, fasilitas latihan yang memadai, pemusatan latihan yang terarah.
0: Budiase berharap PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga meninggalkan legasi bagi olahraga NTB. Ia mengajak pemerintah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan masyarakat bersama-sama membangun prestasi olahraga NTB agar semakin kuat di tingkat nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah provinsi dan instansi lainnya melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus pernikahan usia dini. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTB masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, melanjutkan NTB pagi ya di Opini Publik Klarifikasi untuk hari ini. Kita masih membahas terkait bagaimana pernikahan anak ya. Dan memang sukses RI Fest 2026 karena kemarin itu banyak membahas tentang bagaimana mensosialisasikan untuk pentingnya mencegah pernikahan anak ini sendiri ya. Jadi di Opini Publik Klarifikasi, ini adalah satu persoalan yang terus menjadi perhatian bersama ya, khususnya dalam upaya bagaimana mewujudkan perlindungan dan masa depan anak tuh yang lebih baik ya. Jadi nggak sih lah, kalau disasaknya nih istilahnya merari kode nike nggih. Jadi kalau pelunggu semamian ya inak mak bergabung le hari ini, silakan untuk beropini apa tanggapan Side tentang pernikahan anak atau merarik kode nikeng. Jadi bagaimana memperkuat pencegahan pernikahan anak ini yang akan kita bahas ya. Dan karena pernikahan anak ini tentu sebenarnya merupakan keputusan besar dalam kehidupan seseorang. Jadi di situ kan ada tanggung jawab, kesiapan mental, ekonomi, kesehatan, serta kemampuan untuk membangun keluarga. Tapi kalau pernikahan terjadi pada usia anak, ini persoalannya akan menjadi berbeda. Anak yang seharusnya masih memiliki kesempatan untuk belajar, nike, mereka masih senang-senangnya ya, mencari jati diri, mengejar cita-cita dan membangun keterampilan hidup mereka, justru kalau dihadapkan pada tanggung jawab sebagai suami atau bahkan sebagai istri, nah ini akan menjadi orang tua yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Baik, saya buka dua line telepon untuk Anda beropini ya. Sebelum nanti di sesi kedua kita akan perbincangkan bersama narasumber nanti insya Allah via telepon. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
7: Tidak, Pak.
6: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
7: Betul, Pak.
6: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
7: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
6: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
7: Iya, Pak.
6: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren, kan?
7: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
8: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, baik, mendengar kembali bersama di Opini Publik Klarifikasi untuk hari ini. Dan untuk Anda, silakan masih ada dua line telepon ya, maksudnya yang kami berikan ruang untuk Anda bisa beropini terkait dengan tema kita, perkuat pencegahan pernikahan anak ini sendiri. Atau kalau di Lombok kita emang trennya meradik kude ya. Ini pencegahan pernikahan anak ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga perlindungan orang, perlindungan anak maksudnya. Tapi ternyata di keluarga itu orang tua dan juga pastinya keluarga besar, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan sekitar, bahkan anak dan remaja sendiri ini ya memiliki peran itu yang Masya Allah sangat penting, luar biasa ya. Nah, pertanyaannya lalu kenapa begitu ya praktik pernikahan anak ini masih terjadi? Apakah kita lihat dari faktor ekonomi, budaya, pergaulan, pendidikan, atau mungkin kehamilan pada usia remaja, atau kurangnya pemahaman keluarga? Apakah ini menjadi pemicu? Dan memang yang tidak kalah penting, ketika sebuah keluarga itu menghadapi situasi di mana anak didorong atau dianggap nih harus nih segera menikah begitu ya. Atau kemana begitu ya, mereka harus mencari bantuan dan pendampingan. Nah, nanti kita akan bahas di sesi kedua pendengar ya, insya Allah nanti akan bersama Ibu Patriatur Rahmah SPD. Dia adalah bagian advokasi LPA Kabupaten Sumbawa ya. Jadi silakan Anda bisa menyampaikan pendapat atau mungkin ada pengalaman-pengalaman Anda nih, Kang, sila pertanyaan-pertanyaan yang ingin nanti Anda tanyakan, saya tampung dulu opini Anda sebelum nanti kita perbincangkan di sesi kedua ya bersama narasumber kita ya. Jadi apa yang menjadi pengalaman Anda atau mungkin ada tetangga Anda yang mengalami

0: upaya perlindungan anak ya. Jadi jangan hanya membicarakan tentang dampak kesehatan, tapi sebenarnya usia anak ini seperti yang tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ya, pendengar, saya informasikan bahwa seperti yang disampaikan juga pendengar begitu ya, dari Kementerian Agama, bahwa terus begitu disosialisasikan yang namanya pernikahan atau mencegah pernikahan anak ini sendiri. Dan kemarin di RRI Fest 2026 itu kan hadir juga ya dari Kementerian Agama, tepatnya dari Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi di situ ditegaskan bagaimana program-program bimbingan remaja usia sekolah. Di situ ada program namanya BRUS. Nah, jadi BRUS ini adalah bimbingan remaja usia sekolah. Ini adalah salah satu program dari kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi BRUS ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, atau itu dia tadi merari kode itu ya. Jadi kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat berkolaborasi tentunya menjadi lebih solid maksudnya ya, itu diperkuat dengan pondok pesantren, kemudian juga mungkin tokoh masyarakat ya, tokoh agama, dan juga keluarga itu sendiri, bagaimana terus memaksimalkan pencegahan pernikahan dini ini sendiri. Iya, dan pendengar juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat juga tadi, iya, ada juga begitu pendapat-pendapat dari mahasiswa ya, bukan mahasiswa tapi siswa-siswa yang memang masih bersekolah, dan mereka sepakat ternyata untuk menolak begitu ya pernikahan dini atau tidak buru-buru menikah, karena mereka juga harus benar-benar menyiapkan diri. Dan mereka tuh katanya lebih banyak yang mengatakan mereka tuh masih punya masa depan yang cerah begitu ya. Nah, ini artinya ada juga begitu ya teman-temannya yang bisa menjadi pelopor begitu ya untuk mencegah pernikahan dini ini sendiri ya. Dan itu sukses kemarin ya di acara RRI Fest 2026. Siswa-siswi MAN 1 Mataram ini kompak ya untuk mereka menolak pernikahan dini. Karena mereka menilai kalau usia sekolah itu bukan waktunya untuk menikah, tapi sebenarnya di situ mereka menata diri ya, mereka menata diri untuk mencapai atau meraih cita-cita mereka. Ya, mereka akan terus belajar dan menyiapkan masa depan mereka. Jadi mereka ini mengajak juga remaja-remaja yang lain untuk menjaga pergaulan, mengendalikan diri, dan itu dia, tidak terburu-buru ya untuk menikah sebelum benar-benar siap, seperti itu. Baik pendengar, nanti seperti apa ya, kita akan perbincangkan apa saja sebenarnya juga yang menjadi tantangan, yang menjadi polemik begitu ya di masyarakat, kenapa masih banyak juga ya terjadi pernikahan dini ya pada anak ini sendiri. Kita nanti akan coba untuk memperbincangkannya bersama narasumber ya, insya Allah nanti via telepon pendengar, bagaimana perkuat pencegahan pernikahan anak ini sendiri. Kita coba nanti bersama Ibu Fatriatur Rahmah SPD, ini adalah bagian advokasi LPA Kabupaten Sumbawa. Iya, kita akan jeda dan kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk update informasi Anda. Dan untuk yang mau bergabung, mohon maaf nanti di sesi kedua saja, karena kita akan jeda dulu ya untuk bergabung ke Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama di Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mewakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan